Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Naura, teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 yang udah selesai salat Id, sekarang udah menikmati waktu untuk kumpul sama keluarga. Makan-makannya jangan lupa ya. Tapi boleh sambil kita cari tahu dulu kira-kira untuk hari ini kondisi cuaca di Sulawesi Selatan gimana kira-kira? Apakah nanti akan turun hujan menghalangi planning kamu yang mau siarah-siarah hari ini, atau juga mungkin mau nobar prosesi pemotongan hewan kurban ya? Tapi nanti kita bakal update buat kamu ini langsung dari websitenya bmkg.go.id. Buat kamu yang ada di Kepulauan Selayar, hari ini diperkirakan berawan. Terus yang ada di Bulukumba, Bantaeng, Jene, Ponto, itu diperkirakan hujan ringan untuk hari ini. Takalar, Goa, Sinjai, Bone, Maros, Pangkep, Baru, Sopeng, Wajo, Sidrap, terus juga di wilayah Baru, terus juga di Endrekang hari ini diperkirakan berawan teman Pro 2. Suhunya sekitar 20 sampai 31 derajat Celcius. Dan next yang terakhir, Kota Makassar hari ini juga diperkirakan berawan dengan suhu sekitar 25 sampai 30 derajat Celcius. Itu dia untuk perkiraan cuaca hari ini. Kamu bisa cek terus informasi perkiraan cuacanya di website resminya bmkg.go.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Teman terbaik.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik. Kamu masih bareng sama Nora, teman Pro 2. Hari ini di hari spesial Hari Raya Idul Adha, mungkin udah punya planning buat ke satu tempat, karena biasanya memang kalau lagi hari raya libur panjang itu pasti kita kayak mau ke tempat-tempat wisata. Ini saja temanku langsung mau meluncur ke Malino, luar biasa. Tapi kita update dulu info lalu lintas buat kamu yang mau siara-siara juga di sekitaran Kota Makassar. Untuk pagi ini kebanyakan kalau Nora lihat dari pantauan CCTV di Diskominfo Makassar itu masih aman-aman aja. Di Jembatan Barombong, teman Pro 2, yang biasanya macet hari ini kelihatan lengang, tapi pastiin kamu tetap jaga jarak kendaraan kamu. Terus di Simpang 5 Bandara ini juga terlihat aman. Terus kita ke bawah flyover di Petarani, di bawah flyover ini juga masih lancar-lancar aja. Mostly semuanya masih lancar di pagi ini. Itu dia, dan buat kamu yang mungkin lagi di jalan juga boleh sharing ke kita info lalu lintas di sekitaran kamu. Boleh kok sambil request lagu atau juga kirim-kirim salam langsung WhatsApp di 0811 410 968, atau boleh juga di Instagram @rri_pro2makassar. Buat kamu yang dengerin via streaming bisa ikutan gabung lewat aplikasi RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ya tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro2 bareng sama Naura di 96,8 Pro2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu. Bisa kamu dengerin via streaming lewat aplikasi RRI Digital. Yang lagi di jalan, hati-hati di jalan sambil ditemenin sama playlist lagu Pro2 Makassar. Nah, biasanya kalau di hari raya Idul Adha, salah satu pertanyaan yang paling kita sering hindari kalau lagi kumpul-kumpul sama keluarga itu adalah kapan wisuda? Kerja di mana? Kapan nikah? Kapan punya anak? Kapan nambah anak lagi? Ya kan, jadi kayaknya itu yang bikin kita jadi agak-agak malas buat ngumpul-ngumpul sama keluarga. Tapi mudah-mudahan kita dipertemukan sama keluarga yang gak banyak nanya basa-basi gitu. Cukup ya sharing-sharing live update aja gitu. Kamu kesibukannya apa sekarang gitu. Apalagi kalau anak-anak gen milenial yang tahun 90-an itu kayaknya agak mulai-mulai pusing nih. Tapi ternyata teman Pro2 sekarang itu ada istilah lain, gabungan antara generasi milenial dan juga generasi Z atau Gen Z. Itu adalah zilenial. Jadi itu adalah gabungan antara Gen Z dan juga generasi milenial. Nah, di sini aku pengen ngebahas beberapa hal yang biasanya zilenial ini bisa bikin mereka itu jadi lupa sama masalah. Jadi kadang memang antara Gen Z dan juga milenial itu bisa, ada yang bilang bisa berdampingan, ada juga yang bilang sangat beda jauh. Tapi yang paling beda itu adalah Gen Alpha. Itu yang tidak bisa kita compare ya. Kita memang 11-12 sih sebenarnya antara Gen Z dan milenial. Jadi mungkin ada beberapa hal yang mungkin hampir sama seperti gimana caranya supaya lupa sama masalah. Dan selain itu juga aku juga pengen sharing beberapa kegiatan dari zilenial yang menandakan bahwa ternyata mereka itu udah masuk di umur-umur yang serius, kegiatan-kegiatan. Jadi misalnya kayak kalau tiba-tiba mendadak jadi kayak rajin olahraga, berarti umur Nami memang ini gitu. Nanti kita akan bahas teman Pro2, tapi di umur kamu yang sekarang ini untuk bisa menyelesaikan atau menghilangkan atau melupakan masalah kamu sebentar, kira-kira kegiatan apa sih yang biasanya kamu lakukan? Stress release kamu apa? Mungkin ada yang beres-beres kamar, ada yang dengerin musik, atau juga mungkin ada yang mau diputerin lagu. Boleh juga ikutan gabung di 0811 410 968, atau boleh juga di Instagram @rri_pro2makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin kita via streaming.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Terbaik.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Bareng sama Naura, bisa kamu dengerin via streaming lewat aplikasi RRI Digital. Hari ini ditemenin sama pembahasan tentang zilenial, yaitu gabungan antara generasi milenial dan juga Gen Z. Gimana sih biasanya mereka itu mengatasi atau melupakan masalah-masalah hidupnya, masalah apapun. Nah, ini ada beberapa bagian teman Pro 2 yang udah di persenin masing-masing, apakah kamu setuju atau tidak. Nah, ini kalau dari hasilnya dari Creative Vox, katanya 28% zilenial itu bisa lupa masalahnya karena hari weekend tambah kasur, tambah cemilan, tambah film. Setuju enggak? Benar. Ini juga valid sih kalau yang ini, kalau udah ada drama, series drama yang udah disimpan-simpan, memang itu kayaknya maraton drama udah bikin kita jadi happy lagi. Terus juga selain itu tadi yang paling banyak juga itu ada notif saldo gajian masuk 18%, yes, payday. Dan ada Mikala yang ini sih kayaknya ini yang harusnya 28% ya. Next, terus di 17% itu ada, oh, stasiun Manggarai sepi ya, orang Makassar enggak relate sama yang ini ya. Kita pindah lagi ke yang lainnya, hasil lainnya itu di 11% itu adalah wifi-nya kencang ditambah colokan. Setuju, setuju. Karena percuma juga kalau wifi kencang tapi colokannya enggak ada, atau colokannya enggak ada tapi wifi-nya kencang. Jadi sama-sama ini dua harus selalu sama-sama. Sama kayak saya sama kau itu enggak bisa dipisahkan. Rasanya kurang kalau saya nongkrong sendiri dan kau tidak ada gitu. Next, kita pindah lagi ke selanjutnya di 10%. Oh iya, teriakannya mas-mas paket, dia langsung ki happy kayak dapat ki hadiah, padahal kita tahu itu isinya apa dan kita sendiri yang check out tapi berasa dikasih ki hadiah, dan itu bikin ki lupa sedikit sama masalah. Next, ini dia, ini termasuk saya juga agak lumayan relate sama yang ini di 8%, ada pulang kantor dengan kondisi langit masih terang. Setuju, kayak kita punya banyak waktu untuk istirahat. Beda kalau pulang kantornya itu malam, apalagi yang subuh. Besok masuk subuh lagi, waduh. Terus di 8% ternyata minum kopi cuma dapat 8% ya. Minum kopi pas kerja. Kukira saya kopi adalah segalanya di zaman sekarang. Itu dia mungkin bagian persenan untuk gimana caranya zilenial untuk bisa lupa sama masalah. Nanti kita bakal ngebahas lagi zilenial versi kegiatan mereka ketika udah mulai masuk umur yang serius selain menikah. Benar. Dan buat kamu juga boleh di-sharing apa sih kegiatan atau hal yang kamu lakukan di umur kamu yang kamu ngerasa udah ini benar-benar umur betulan mini, bukan umur main-main. Atau juga masih boleh sharing juga gimana cara kamu untuk ngatasin atau ngelupain masalah kamu. Boleh di WhatsApp 0811410968 atau boleh juga lewat Instagram @rri_pro2makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin via streaming.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produksi kreatif unggulan. Lagu terbaru Willy Sopakua bersama Kai Hulu, Papa Mama Pupasang adalah sebuah perayaan dan penghormatan kepada orang tua lewat musik yang menyentuh jiwa. Di balik melodi tersimpan kisah personal Willy yang memberi nyawa pada pesan lagu ini. Lebih dari sekadar lagu, karya ini menjadi kolaborasi kreatif yang mengangkat budaya Maluku. Dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif dan Pemerintah Kota Ambon memastikan produksi berjalan maksimal, menunjukkan bahwa karya personal dapat diperkuat oleh dukungan institusi untuk menjangkau lebih luas dan memberdayakan pelaku ekonomi kreatif.

0: 2.
1: Wasmiu Impro 2. Impro 2.
2: 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Info Pro 2, teman Pro 2 di jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah bareng sama Naura. Ada 3 informasi yang udah kita siapin, dilansir dari rri.co.id. 1 informasi lokal, nasional, dan 1 dari dunia olahraga. Langsung aja kita ke informasi yang pertama, teman Pro 2 kali ini datang dari PT Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi melalui Integrate Terminal atau IT Makassar menggelar parenting class bagi orang tua dan pendamping anak di wilayah Ring 1 perusahaan Selasa 26 Mei 2026 kemarin. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya untuk memperkuat peran keluarga dalam perlindungan perempuan dan anak. Program tersebut dilaksanakan bersama dengan kelompok Puan Makari atau Perempuan Mandiri Anak Percaya Diri, yaitu komunitas yang aktif mendampingi perempuan dan anak korban kekerasan di Kota Makassar. Sebanyak 60 orang tua dan juga pendamping siswa sekolah anak percaya diri mengikuti kegiatan tersebut, di mana para peserta mendapatkan edukasi mengenai pola pengasuhan positif, komunikasi keluarga, hingga pentingnya menciptakan lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang anak. Dan informasi lebih lengkap lagi, teman Pro 2, bisa kamu baca di rri.co.id. Kita ke informasi lainnya, teman Pro 2, datang dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang memfasilitasi pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah bagi tahanan muslim di rumah tahanan cabang KPK. Pelaksanaan sholat id berlangsung di Masjid Al-Ikhlas, Gedung Merah Putih KPK, Rabu 27 Mei 2026 pagi tadi. Fasilitasi tersebut diberikan sebagai bentuk pemenuhan hak dasar tahanan untuk menjalankan ibadah sesuai agama dan juga keyakinannya. Di mana KPK juga mencatat kalau saat ini terdapat 62 tahanan yang berada di rutan cabang KPK Gedung Merah Putih dan Gedung C1. Dari jumlah tersebut, sebanyak 52 tahanan beragama muslim dan mengikuti pelaksanaan sholat Idul Adha. Untuk informasi lebih lengkap lagi, teman Pro 2, bisa kamu baca di rri.co.id.
0: Intro 2.
1: Wasmiu Intro 2. Intro 2.
2: Informasi terakhir, teman Pro 2, datang dari dunia olahraga. Ada ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi yang berhasil maju ke 16 besar Singapore Open 2026. Pada babak ke-32, mereka sukses menaklukkan pasangan Singapura Enket Wesley dan juga Junsuke Kubo 21-14 dan 21-12 poin. Kemenangan strike set diraih Sabar dan Reza dalam pertandingan yang berlangsung 33 menit di Singapura Indoor Stadium Selasa 26 Mei 2026 kemarin. Ganda putra asal Indonesia tersebut sudah terlihat bermain menekan sejak game pertama. Tak butuh waktu lama, teman Pro 2, Sabar dan juga Reza berhasil merebut interval dan meninggalkan lawan hingga 7 poin. Dominasi itu berlanjut bahkan pada game kedua. Sempat berjual beli poin, teman Pro 2, pasangan Sabar Reza dapat melesat meninggalkan lawan pada kedudukan 7-7, di mana keduanya langsung mencetak 6 poin secara beruntun dan dengan cepat merebut game. Dan seusai pertandingan, Reza Pahlevi mengucapkan rasa syukur atas kemenangan tersebut, dan ia juga menjelaskan bahwa sejak awal memang sudah berniat untuk menerapkan pola permainan menekan. Dan untuk informasi lebih lengkap lagi, teman Pro 2, bisa kamu baca di rri.co.id atau dengarkan terus info Pro 2 setiap hari hanya di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.
0: What's new in Pro 2?
1: What's new

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu, teman Pro 2, Pro 2 Hitlist. Kamu bebas request lagu apa aja, Indonesia atau mancanegara. Gabung sama Naura di 0811 410 968. Atau boleh juga lewat Instagram @RRI_Pro2Makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin kita via streaming, yang lagi di jalan keluar kota Makassar, yang pada mudik hari ini. Kemarin udah kejebak banget sama macet, mudah-mudahan capeknya hilang, terobati karena udah kumpul sama keluarga atau juga mungkin sama calon keluarga juga kali ya. Ikutan request lagu, ada Rule di Bone yang minta diputerin lagunya Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Ya, saatnya memang ini untuk saling memaafkan, momennya maaf memaafkan. Minal Aizin, ini kayaknya bisa jadi kesempatan buat kamu yang masih belum move on, chat aja mantan kamu, minal aizin, salam buat keluarga. Bisa jadi tuh jadi pembuka untuk chat-chat selanjutnya, siapa tahu. Kita masukin di playlist ya buat Rule, thank you udah ikutan gabung. Dan terus masih ada di Instagram juga, ada Irma Yana, Kesha Lefron Kadonka yang judulnya Pelarian, lagunya buat teman-teman aku aja yang udah pada mudik. Thank you juga buat kamu Irma. Kita masukin di playlist. Yang lain masih boleh ikutan gabung, teman Pro 2, kita tungguin requestan kamu.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, sampai dengan jam 12 pastinya masih bakalan puterin lagu yang kamu suka. Jadi untuk kamu nih teman Pro 2 yang mungkin pengen salam-salam buat sama siapa aja, atau mungkin pengen mengucapkan minal aidin buat siapa aja sambil kirimin lagu yang kamu suka, boleh banget. Gabung aja sekarang di 08.11.10.9.68 atau di area Scott Pedo Makassar, dan maka bakalan puterin lagu yang kamu suka untuk edisi hari ini ya teman Pro 2 ya. Kalau gitu, sambil nungguin semuanya yang udah stay tune dan juga mungkin dalam perjalanan ke rumah keluarga atau rumah kerabat, sahabat, ini bakalan menemani kamu pastinya untuk hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Makassar yang saya banggakan, Idul Adha mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Semangat berbagi dan gotong royong inilah yang terus dijaga RRI sebagai media yang menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Atas nama LPP RRI Makassar, saya Anum Andadari beserta keluarga besar RRI Makassar dan RRI Bone mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat kurban membawa berkah, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

You still listening Nancy Sport FM Pro 2 dari Makassar with Isan untuk edisi hari ini di Santai Siang nih teman Pro 2 ya. Dan untuk Santai Siang sebentar kita bakalan mulai lagi di jam 12 dan kita bakalan kasih tahu kamu informasi atau mungkin kita bakalan ngebahas tentang UMKM dan juga kuliner ya teman Pro 2 ya. Nah, untuk kamu yang pengen tahu gimana atau mungkin apa yang akan kita bahas di ngulik sebentar ya teman Pro 2 ya. Kamu tetap stay tune aja di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar teman terbaik kamu. Dan jangan lupa juga untuk bisa kirimin salam-salam buat semua teman terbaikmu yang pengen minta maaf, yang pengen di say hi di mana aja, atau mungkin pengen informasikan buat seluruh teman Pradua yang lagi ada di jalan. Kamu bisa bangga banget untuk gabung di 08 11 10 968 atau di RRN_Pradua Makassar. Oke, jangan kemana-mana teman Pradua, karena Isan masih bakal balik lagi untuk memani kalian semua.

nggak, ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman terbaik.

0: kita.
1: Masih di 96,8 FM Radio RRI di Makassar, teman terbaik kamu. Berhubung karena hari ini adalah hari Lebaran dan Lebaran Idul Adha itu identik dengan daging ya teman berdua ya. Dan di ngulik hari ini aku mau ngebahas olahan daging ya, daripada mungkin daging kamu cuma ada di kulkas gitu teman berdua ya, atau mungkin yang udah dibagi-bagi gitu teman berdua ya. Terus kamu udah dapat dari banyak orang maybe gitu, gak tahu mau diapain. Ini ada beberapa cara pengolahan nih teman berdua yang mungkin bisa kamu coba ya. Nah, yang paling cocok untuk daging sapi kurban, dan ini bisa dibuat kapan aja teman berdua ya. Yang pertama adalah rawon. Nah, rawon ini adalah sangat cocok gitu teman berdua ya, untuk kamu yang suka daging yang ada kuah-kuahnya gitu teman berdua. Dan ini menggunakan sandung lamur atau sengkel nih teman berdua. Aku juga gak tahu ini sandung lamur atau sengkel apa sebenarnya. Kayaknya kalau di kita mungkin keluak kali ya teman berdua, kalau gak salah sih ya. Terus selain itu juga kalau misalnya tumis dan kering ada rendang nih teman berdua. Rendang itu awet banget kalau misalnya kamu masak dan juga bisa kamu simpan. Dan itu makin enak kalau misalnya sudah dipanaskan ulang, karena apa ya, kayak santan dan juga lemak yang keluar dari daging itu yang bikin tambah lebih enak kali gitu teman berdua. Ya kan, jadi pengen juga nih. Oh, ternyata sandung lamur itu brisket ya teman berdua, atau daging bagian apa ya, bagian dekat kaki lah teman berdua. Itu cocok banget untuk rawon katanya, kalau kamu dapat yang itu ya. Terus selain sapi dan juga rawon rendang teman berdua, kalau misalnya dibakar kamu bisa mungkin dibikin yang namanya sate marangi. Ini cocok banget ya untuk bagian khas luar atau bagian pahanya juga. Terus kalau misalnya kamu pengen yang praktis dan kekinian nih teman berdua ya, kamu bisa mungkin nge-freeze-nya dulu sampai betul-betul kamu bisa slice dengan tipis. Terus kamu bisa bikin beef bulgogi atau teriyaki atau black pepper teman berdua ya. Dan selain daging sapi ya teman berdua, rawon rendang, sate marangi, asli aja ada yang lainnya. Terus juga ada olahan kambing. Sebetulnya mungkin kamu dapat kambing ya tahun ini untuk daging pembagiannya nih teman berdua. Jangan kemana-mana, Isan masih bakal balik lagi menemani kalian semua. Enjoy dulu the song from Westlife. Check this out.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Your favorite station 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar.
5: Teman terbaik kamu.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Lanjut lagi teman Pradua berkisah untuk hari ini. Dan ada beberapa lagi teman Pradua olahan yang berkuah, bakar, tumis, olahan tradisional. Dan juga pastinya olahan praktis dan kekinian nih teman Pradua. Selain tadi rawon, kalau misalkan berkuah, kamu mungkin kalau misalnya dapat yang buntutnya, kamu bisa bikin sop buntut nih teman Pradua. Atau gulai sapi gitu ya. Ini kalau misalnya sop buntut, kamu bisa pakai bagian buntutnya terus digurihkan dengan kaldunya, berarti dimasaknya agak lama gitu teman Pradua. Kalau masakan tumis ataupun kering tadi, kalau sudah ada rendang, kamu bisa pakai sekarang dendeng balado yang pedas dan juga tahan lama, atau empal gepuk nih, empal yang di apa ya, kalau di Makassar di epe-epe gitu ya, atau di tumbuk-tumbuk lah. Itu manis gurih juga nih teman Pradua. Kalau kamu gak suka yang pedas kayak dendeng, kamu bisa bikin empal nih teman Pradua. Kalau dibakar, kamu bisa bikin kebab ya, atau mungkin steak ya teman Pradua ya. Kamu kalau bisa, kamu bagian dapat bagian yang tenderloin atau sirloin, itu bisa banget untuk dijadikan steak. Tapi kalau misalnya lainnya, kamu bisa pakai untuk kebab nih teman Pradua. Nah, kalau misalnya mungkin dagingnya kamu ancurin nih teman Pradua, kamu bisa bikin burger patty teman Pradua ya, atau daging burgernya terus kamu bisa tambahkan mungkin selada, terus bisa tambahkan bun atau roti gitu, dan juga mayo, irisan tomat, dan juga pastinya pickle ya teman Pradua ya, supaya gak bosan tuh makan dagingnya kayak itu aja kan. Nah, tips supaya daging kurban bisa empuk nih teman Pradua, jangan langsung dicuci sebelum disimpan nih. Kamu harus diamkan juga di suhu ruang sampai dengan 30 menit sebelum dimasak. Terus potong melawan seratnya katanya. Gunakan nanas, kiwi ataupun daun pepaya untuk membantunya untuk lebih empuk. Terus bagian sengkel, sandung, lamur itu katanya bisa dicocok untuk yang lama-lama dimasak gitu teman Pradua, kayak dendeng tadi atau rawon atau rendang ya teman Pradua ya. Nah, terus kalau misalnya daging kambing kayak gimana nih teman Pradua? Kalau daging kambing sebentar deh kita bakalan bahas, jangan kemana-mana, tetap saja di 96,8 FM Pradua dari Makassar. Karena saya bakalan balik lagi untuk kasih tau kamu gimana kalau misalnya kita mengolah daging kambing.

0: Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik. Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, Anda benar.
1: Yuk kita hemat listrik.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi teman Pradua di 96,8 FM Pradua RRI Makassar. Dan teman Pradua, untuk olahan daging kambing yang enak gitu ya, umumnya dibuat oleh orang-orang Indonesia, yaitu kayak gulai kambing yang kuah santannya berbumbu rempah seperti kunyit, ketumbar, jintan, dan juga kapulaga. Dan ini cocok banget untuk bagian iga ataupun daging yang agak berlemak di teman Pradua. Kalau yang bakar tumisnya sate kambing lah ya, biasanya pakai kecap, sate bumbu kacang ataupun sate maranggi. Ini digunakan bagian paha ataupun khas dalam agar lebih empuk gitu teman Pradua. Terus kalau misalnya olahan tradisional, mungkin kamu bisa coba yang namanya nasi kebuli kambing. Nasi berbumbu rempah Arab dengan kaldu kambing. Dan kalau misalnya kamu suka nasi mandi atau nasi biryani, kamu boleh pakai itu. Kalau suka nasi kebuli, pakailah nasi kebuli ya teman Pradua ya. Tipsnya supaya kambing tidak bau kayak tidak bau prengus gitu lah teman Pradua, atau tidak bau kambing lah ya. Kamu jangan cuci terlalu lama. Kamu boleh dibilas aja lalu ditiriskan gitu. Sama kayak daging sapi gitu teman Pradua. Jangan sering-sering dicuci. Terus kamu bisa buang untuk lemak berlebihannya. Terus gunakan jahe, jeruk nipis, nanas ataupun yogurt untuk marinasinya. Dan masak dengan rempah kuat seperti cengkeh, kapulaga, kayu manis, dan jintan nih teman Pradua. Kalau misalnya kamu pengen ngilangin bau kambing dari daging kambing ini teman Pradua. Oke, dan teman Pradua yang udah setia 96,8 FM Pradua dari Makassar, kamu jangan kemana-mana karena Isan masih bakal balik lagi kasih kamu informasi dari dunia olahraga di jam 1 sampai dengan jam 2 siang. Jadi tetap setia 96,8 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Makassar yang saya banggakan, Idul Adha mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Semangat berbagi dan gotong royong inilah yang terus dijaga RRI sebagai media yang menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Atas nama LPP RRI Makassar, saya Anomanda Dari beserta keluarga besar RRI Makassar dan RRI Bone mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat kurban membawa berkah, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: both dari New Hope Club, teman Predo udah menemani kalian semua. Dan Isan juga masih bakalan menemani kamu semua nih teman Predo sampai dengan jam 2 siang. Tapi sebelumnya aku mau kasih tau kamu nih teman Predo ya. FIFA resmi merilis daftar tim base camp training sites untuk Piala Dunia 2026. Daftar tersebut berisi lokasi markas dan juga pusat pelatihan yang akan digunakan 48 negara peserta selama menjalani turnamen. Pengumuman itu salah satunya adalah salah satu tawaran penting menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Dan setiap tim peserta kini telah menentukan lokasi markas utama mereka selama fase grup berlangsung nih. FIFA menyebutkan proses pelatihan lokasi base camp berlangsung cukup panjang dan mulai dari sejak FIFA 2024 setelah pengundian Piala grup Piala Dunia pada Desember. Katanya selanjutnya seluruh negara peserta mulai menentukan pilihan lokasi yang di lebih dari 10 opsi ya teman, 60 malah yang tersedia di teman Predo. Wow, luar biasa. Kayak tim Aljazair akan ada di Kansas City, University of Kansas, Argentina di Kansas City, Sporting KC, Trading Arena di teman Predo. Dan misalnya dari Brasil ada di New York Jersey, Columbia Trading Park Facilities. Ada R di Koldora, R di Kongo dari Houston Trading Center. Pokoknya tersebar di 3 negara di teman Predo, Amerika, Kanada, dan Meksiko. Oke. Dan masih ada lagi teman Predo informasi yang lebih lengkapnya. Langsung aja kunjungin aurora.co.id kalau kamu pengen tahu gimana sih cerita resmi dan juga lengkapnya, dan juga sambungan dari cerita itu kamu bisa semua dapatkan di rri.co.id. Makanya download sekarang juga untuk RRI digitalnya.
1: Gue sama keluarga keliling silaturahmi dari pagi sampai malam.
2: Your favorite station 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman terbaik.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
4: Teman terbaik kamu.

Masih saja di 96,8 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu. Berita kedua, teman Pradua, datang dari pasangan ganda putra Reza Sabar dan juga Reza dan Sabar maksud saya, teman Pradua ya. Ini Sabar Karyaman Gutama dan juga Muhammad Reza Pahlevi Isfarhani menuju ke 16 besar Singapore Open 2026, dan pada babak ke 32 besar mereka sukses menaklukkan pasangan Singapura Eng Kes Wesley Koh dan juga Junsuke Kubo. Dan kemenangan strike set diraih Sabar dan juga Reza dalam pertandingan yang berlangsung 33 menit di Singapore Indoor Stadium. Dan ganda putra asal Indonesia sudah terlihat bermain menekan sejak game pertama nih, teman Pradua. Dan selesai pertandingan, Muhammad Reza mengucapkan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Dan dia juga menjelaskan bahwa sejak awal memang berniat untuk menerapkan pola permainan yang menekan nih, teman Pradua. Selaras dengan Reza, Sabar juga menegaskan bola permainan yang terus dicoba di lapangan adalah terus menyerang, dan ia mengaku senang dapat menerapkan strategi tersebut dengan baik nih, teman Pradua. Wih, jadi bikin lawan takut-takut gitu ya, teman Pradua ya.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Bedlider merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Oke teman berdua, aku mau share kabar terakhir dari dunia olahraga. Ini dari Grandmaster Susanto Mega Ranto yang berhasil menjadi juara turnamen Java Fight Raid 2026 di The Tavia Heritage Hotel, ya, teman berdua. Dan Susanto meraihnya setelah mengalahkan International Master atau IM Tirta Chandra Purnama di babakan ke-9. Dan Susanto Megaranto berhasil mengumpulkan 7,5 poin dari 9 babak yang dipertandingkan di turnamen Java Fight Raid 2026. Dan dia berhasil mengungguli GM Novendra Priasmoro yang mengoleksi 6,5 poin. Sementara International Master Tirta Chandra ada di urutan ketiga klasemen juara dengan 6,5 poin, melengkapi 5 besar pada IM Satria Duta Cahya dengan 6,5 poin dan Stefan Ki dengan 6 poin. Selepas acara penutupan turnamen tersebut, Susanto Megaranto mengungkapkan bahwa pertandingan dan turnamen berlangsung ketat sejak babakan awal hingga akhir. Menurutnya, pengalaman bertanding dalam turnamen ranting internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pemain. Ia juga menyebutkan pertandingan paling berat dialami pada babakan ke-8 saat menghadapi Stefan Ki. Laga tersebut dianggap menjadi titik penting dalam meraih gelar juara turnamen, nih teman Pradua. Sementara turnamen catur ini, teman Pradua, ya, diikuti oleh 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya, berlangsung di tanggal 22 Mei sampai dengan tanggal 26 kemarin. Dan turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total raihan hadiah 180 juta rupiah di teman Pradua. Tapi bukan cuman, kayaknya mereka gak cari uangnya deh kalau saya lihat orang-orangnya di sini, teman Pradua. Tapi bagaimana mereka cari kompetisinya nih, wow, orang-orang di dalamnya juga ini semuanya grandmaster-grandmasternya dan juga international masternya kaya-kaya coy, ya. Oke, dan teman Pradua, untuk kalian semua yang masih stay di 96,8 FM Pradua dari Makassar, abis ini akan ada dunia entertainment yang akan hadir buat kalian semua di Pradua. Jadi yang pengen tahu informasi dari dunia hiburan, jangan kemana-mana, tetap stay di 96,8 FM Pradua dari Makassar. Stay with Isan di Santai Siang.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Kementerian Ekonomi Kreatif melalui program akselerasi kreatif musik mempertemukan band metalcore Killa Devia dengan komunitas tradisi Rapai Pase Raja Bua. Kolaborasi ini membuktikan musik keras dan musik akar bisa bersatu tanpa menghapus identitas. Hasilnya adalah video klip Hitam, lagu ciptaan Killa Devia yang diaransemen ulang dengan irama Rapai Pase.

Bohongi hati dari mahal ini, teman Prado udah menemani kalian semua untuk hari ini. Dan aku akan ke informasi dari dunia hiburan, teman Prado. Aku bakal kasih tau kamu pemenang American Music Award 2026. Dan katanya BTS borong banyak penghargaan di teman Prado. Dari ajang American Music Award 2026 yang resmi digelar di MGM Grand Garden Arena di Las Vegas kemarin, di teman Prado, grup asal Korea Selatan BTS menjadi one of the highlight ya teman Prado. And then setelah membawa pulang penghargaan as Artist of the Year, dan selain menggunakan memenangkan kategori tersebut di teman Prado, BTS juga meraih penghargaan Song of the Summer lewat lagu Swim. And then grup tersebut juga membuka acaranya dengan Hooligan di teman Prado. And beside BTS, sejumlah musisi internasional turut mencuri perhatian lewat kemenangan di berbagai kategori. Like Sabrina Carpenter berhasil memenangkan Album of the Year, and lagu Golden dari Hunters itu menjadi Song of the Year. Dan untuk New Artist of the Year ada Cat Say, Song of the Year tadi udah, Collaboration of the Year yaitu Pink Panthers and Zara Larsson dengan Stateside. Terus Social Song of the Year lagunya dari Thailand nih teman-teman Prado ya, dengan Chanel. Terus Best Music Video ada Cat Say dengan Gnarly. Best Soundtrack yaitu K-pop Demon Hunter. And Tour of the Years ada Shakira dengan Last Majorisiana Lialo World Tour. Terus juga tadi Song of the Year dari BTS dengan Swim. Untuk kategori pop di teman Prado, Best Male Pop Artist ada Justin Bieber. Female Pop Artist ada Sabrina Carpenter. Untuk Best Pop Album ada Sabrina Carpenter dengan Man's Best Friend. Untuk kategori apa lagi ya yang Best Male R&B Artist dimenangkan oleh Bruno Mars. Female R&B ada SZA. Dan Best R&B Album ada Bruno Mars with The Romantic. Untuk kategori Latin Artist ya ada Bad Bunny. Female Latin Artist ada Shakira. Terus apalagi ya yang pentingnya teman Prado ya. Ini banyak banget. Terus Best Female K-pop Artist ada Twice ya. Best Afrobeats Artist ada Tyla. The Best American Folk Artist ada Noah Kahan di teman Prado. Untuk Best Rock Alternative Artist ada 21 Pilots. Apalagi ya yang penting-penting. Oh ini dia, Best Hip Hop Album ada Cardi B dengan I Am Drama. Best Female Hip Hop Cardi B. Best Male Hip Hop Artist ada Kendrick Lamar. Terus Best Male Country Artist ada Morgan Wallen. Best Female Country Artist ada Ella Langley. And Best Country Duo and Group ada Zac Brown Band nih teman Prado. Jadi gak kaleng-kaleng kayaknya target dari Korea Selatan ya teman Prado untuk menembus EMA atau American Music Award 2026. Berhasil mereka taklukkan, ada BTS dan Twice yang sudah dan juga K-pop Demon Hunters ya dengan Huntrix original soundtracknya. Jadi untuk teman Prado yang pengen informasi lebih lanjut dari dunia entertainment jam 2 sampai jam 3, jangan kemana-mana, tetap stay tune on Radio On 96.5 FM Prado Makassar with Isan.

0: your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Oke, teman Pradua lanjut lagi pastinya menemani kalian semua di siang hari ini, teman Pradua ya. Aku mau kasih tau kamu kalau misalnya Festival Film Tahunan European On Screen atau EOS ya, yang digelar nantinya di 4 sampai dengan 14 Juni 2026 akan digelar di beberapa kota di Indonesia, tapi sayangnya Makassar enggak dapat di tempat Pradua. Ada Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, Jogja, Medan, Sidoarjo dan Semarang. Jawa Bali aja kali ya. Ya, benar ya. Oh, Medan ada. Sulawesi gak dapat nih, sama Kalimantan ya, sama Papua, Maluku gak dapat nih, cuma 8 kota aja. Dan masyarakat dapat menonton seluruh film secara gratis, sedangkan lokasi pemutaran di Jakarta ada di Taman Ismail Marzuki dan Institut France in Indonesia. EOS juga kembali menghadirkan film-film pilihan berbagai negara Eropa untuk ditonton di Indonesia. Wakil Kepala Misi Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Stephanie Mekhati, mengatakan festival ini menjadi ruang pertukaran budaya antara Indonesia dan juga Eropa, dan menurutnya EOS selama ini berhasil mempertemukan masyarakat dari latar budaya yang berbeda melalui film nih. Belum ke Sulawesi ya kak ya. Kalau misalnya udah ke Sulawesi, udah ke Maluku dan juga Papua ya, kamu itu betul-betul bisa bertukar kebudayaan ya. Ini masih Jawa Sumatera aja. Terus Stephanie menilai masyarakat Indonesia dan juga Eropa memiliki emosi serta kekhawatiran yang sama sebagai manusia, namun ia menilai cara mengekspresikan emosinya dapat berbeda-beda di suatu situasi dan juga budaya masing-masing. Kalau kamu pengen tahu informasi lebih lengkapnya, kamu langsung aja kunjungin rri.co.id teman Pradua.

0: Aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia, sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman berdua, kabar terakhir dari dunia entertainment, aku mau kasih kamu dari Prilly Latuconsina yang katanya jadi rescue driver. Oh, rescue dive di ajang cliff diving nih, teman berdua. Dan Prilly Latuconsina membagikan pengalaman barunya menjadi rescue diver dalam ajang cliff diving World Series, dan peran tersebut membuatnya bertugas langsung menjaga keselamatan para atlet di tengah kondisi laut yang cukup menantang. Melalui unggahan di media sosial, katanya Prilly mengaku tidak menyangka hobi diving bisa membawanya sampai dipercaya menjadi bagian dari tim penyelamat. Dan ia pun membagikan momen saat mengenakan perlengkapan menyelam dengan tulisan rescue diver nih di bagian belakang wetsuit miliknya. Dan katanya Prilly mengutarakan pengalamannya, hari pertama bertugas cukup menguras tenaga dan mental. Ia harus menghadapi ombak besar, arus laut yang kuat, hingga suhu air yang dingin demi berada di posisi penyelamatan. Dan Prilly juga menjadi rescue driver bukan hanya sekedar menjalankan tugas biasa, tapi ia merasa tanggung jawab tersebut cukup besar karena keselamatan para atlet juga berada di tangan tim penyelamat yang berjaga. Dan gak hanya itu, katanya Prilly juga harus tetap siaga di atas air selama lebih dari 2 jam untuk memastikan kompetisi berjalan aman, dan ia bahkan sempat mengisi tenaga di tengah laut sambil tetap berada di posisi rescue di teman peradua. Dan meski begitu, Prilly bersyukur seluruh rangkaian kompetisi berjalan dengan lancar tanpa adanya cedera serius, dan pengalaman tersebut menjadi salah satu momen paling berkesan dalam perjalanan hobinya di dunia menyelam di teman peradua. Dan baru tahu juga Prilly itu hobinya nyelam ya, teman peradua ya. Ada-ada aja gitu. Memang kalau orang ini ya, teman peradua ya, nggak tahu nih apa sebenarnya yang ada dalam pikirannya dan juga apa yang pengen diingi atau yang dipengenin sama mereka kan, teman peradua ya, tiba-tiba aja Prilly Latuconsina hobi diving ternyata. Oke, teman peradua, lanjut lagi, kita bakal kasih kamu informasi lokal ya di login di jam 3 sampai jam 4. Jadi yang pengen tahu jangan kemana-mana, tetap saja di 96,8 FM Peradua dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: Sebentar, sebentar, sebentar.
1: Pernah dengar istilah sandwich generation gak? Hah? Sandwich generation? Roti isi? Bukan. Jadi sandwich generation adalah istilah untuk seseorang yang harus menanggung biaya hidup 3 generasi, yaitu orang tua, diri sendiri, dan anak. Posisi sandwich generation diibaratkan isian roti lapis yang harus menanggung beban kedua lapis roti, yaitu lapisan roti yang ada di atas diibaratkan biaya hidup orang tua, dan lapisan roti di bawah diibaratkan biaya hidup anak. Sandwich generation terjadi pada pria maupun wanita yang memiliki rentan usia 30 hingga 50 tahun.

Oke, teman Pradua, lanjut lagi. Pastinya di login bakalan kasih tahu kamu informasi lokal. Ribuan warga yang memadati Jalan Api Petarani, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, yang melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 ini. Dan pelaksanaan sholat Id ini berlangsung hikmat dan dihadiri masyarakat dari berbagai wilayah di Kota Makassar dari sejak pagi telah memadati lokasi. Dan dalam khutbahnya, Khatib Idul Adha Muhammad Kasim mengajak jamaah menjadikan momen Tumidolah sebagai pengingat akan kehidupan, kematian, serta pentingnya meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ia pun mengingatkan bahwa banyak orang yang sebelumnya berharap pada bertemu Idul Adha tahun ini, namun terlebih dahulu telah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Khatib juga mengajak jemaah untuk terus mendoakan orang tua dan keluarga yang telah tiada, serta mengambil hikmah dari perjalanan hidup manusia. Dan menurutnya, kehidupan di dunia merupakan ujian untuk melihat siapa yang paling baik amal ibadahnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia menegaskan juga, harta, kekuasaan dan juga popularitas hanyalah titipan yang sewaktu-waktu dapat diambil kembali oleh Allah. Dalam khutbah tersebut juga Muhammad Kasim mengajak jamaah memperbaiki zikir, takbir, serta rasa syukur atas nikmat kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bakal balik lagi teman produksi kamu informasi yang lainnya, jadi jangan kemana-mana, terus stay tune on 96.4 FM Pradu Makassar, teman terbaik kamu.

Sebentar. Sekarang teknologi makin canggih. Dan pasti kamu pernah dong dengar kata QR Code. Iya kan? Tapi tau gak sih kepanjangan dari QR Code? Jadi QR Code adalah Quick Response Code. And for your information juga, QR Code ini terdiri dari titik-titik hitam dan spasi putih yang disusun dalam bentuk kotak, serta tiap elemennya punya makna tersendiri. Nah, karena itu deh QR Code bisa di-scan oleh smartphone dan menampilkan data atau informasi.

Balik lagi di 96,8 FM Pradua RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pradua, lanjut lagi bakalan ke aku kasih tahu kamu kabar terbaru dari Sulawesi Selatan ya teman Pradua ya, atau dari Makassar dan sekitarnya lah. Selanjutnya aku mau kasih tahu kamu kalau misalnya kondisi arus lalu lintas yang sekarang terjadi di Kota Makassar ya teman Pradua ya. Ini dari pantauan CCTV Diskominfo Kota Makassar. Di beberapa daerah mungkin masih oke-oke aja nih, dari perbatasan Goa juga menuju ke Makassar masih lancar-lancar aja. Walaupun memang banyak kendaraannya ya teman Pradua ya. Jembatan Baromong juga masih aman-aman aja, Simpang 5 Bandara juga masih oke-oke aja di teman Pradua untuk kamu lalui. Untuk depan UMI, URIP ya masih oke-oke aja juga teman Pradua. Terus pintu 1 Unhas juga walaupun mungkin lumayan padat kendaraannya, tapi masih bisa kamu lalui dengan aman teman Pradua. Dan untuk hari ini mungkin masih dalam suasana lebaran, dan juga mungkin masih banyak dari kalian untuk berada di rumah keluarga di teman Pradua, jadi jalanan masih pada aman-aman aja. Dan udah banyak juga yang masih pulang kampung ya teman Pradua ya. Dan untuk kamu yang lagi ada di jalan, tetap hati-hati aja, tetap perhatikan kendaraan samping kiri kanan kamu, walaupun kamu mungkin tidak terlalu ramai di jalan gitu teman Pradua, tapi harus perhatikan kiri kanan belakang kamu gitu, dan juga pastikan untuk kecepatan kendaraan kamu tetap aman membawa kamu sampai ke tujuan.

Teman Pradua yang sudah saja di 96,8 FM Pradua RRI Makassar, saatnya kita harus pamit undur diri teman Pradua ya, karena kabar terakhir yang akan saya sampaikan adalah Pemkot Makassar bersama PT Angkasa Pura Bandara

Internasional Sultan Hasanuddin memperkuat kolaborasi dalam mendukung promosi pariwisata dan mengembangkan event daerah. Sinergi tersebut diwujudkan melalui pemanfaatan ruang publik bandara sebagai etalase promosi sebagai atraksi dan kegiatan di Sulawesi Selatan di Taman Pradua. Dan juga Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyambut baik kolaborasi tersebut dan menurutnya pertemuan ini menghasilkan berbagai gagasan yang dapat diwujudkan bersama pastinya untuk memperkuat posisi Makassar sebagai destinasi unggulan di kawasan Indonesia Timur. Kabar selengkapnya kamu bisa dapatkan juga di rri.co.id di Teman Pradua, jadi jangan lupa untuk kunjungi halaman lengkapnya. And it's time to me to release silent from here. Abis ini bakal ada secara ceria menemani kalian semua. Dan saya harus pamit undur diri Teman Pradua. Sampai ketemu besok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And bye-bye.

0: 96,8 dari Perdua FM, teman terbaik kamu, teman Perdua. Selamat sore. Ada Nindi. Ibu lupa disembahkan untuk bicara.
1: Apa dipersembahkan ini? Tapi tadi pertemuan dikira orang anu kurban ki.
0: Siapa tahu orang bilang anku juga ikut tempo di gerombolan.
1: Ternyata ketukar kadi.
0: Iyo, makanya tetap ku harus ku persembahkan.
1: Oh, siap.
0: The one and only Angie Suci.
1: Eh, lengkap nah.
0: Yani dari Makassar.
1: Turun, kenapa turun?
0: Ikan kita nggak boleh meribut-ribut sekarang.
2: Selamat Lebaran. Selamat Lebaran,
0: iya, betul.
2: Raihlah dagingnya.
0: Aus, nanti tegang lehermu. Begitu. Karena semua ini harus dipikirkan matang-matang.
1: Apa gitu. Yang dipikir matang-matang? Bila mau dimasak apa ini dagingnya?
0: Semua keputusan yang ada di dalam hidup ini.
1: Apaan sih? Selamat Hari Raya Idul Adha,
0: iya.
1: Teman Perdua. Selamat makan daging. Daging banyak-banyak. Takutnya nanti orang baru bertanya kapan menikah langsung disenggol gitu.
0: Iya betul, senggol bacok.
1: Jangan dong, pokoknya yang berlebihan itu
0: sesuatu yang tidak bagus. Nah, meskipun anu enak tapi kalau berlebihan juga enggak bagus. Saya agak risih melihat sampah itu.
1: Iya, siapa punya ini? Tadi saya mau bertanya, ini yang punya siapa? Coklat ini baru kita enggak dapat.
0: Bener. Jadi bete deh. Tapi enggak usah bete.
1: Itu kan ikan.
0: Iya, betul. Ikan bete. Ikan bete. Jalan ikan bete. Apa sih? Aku enggak pernah ngelihat dengar ikan yang bete. Ya, soalnya aku makan tuna.
1: Kalau mati salmon.
0: Kalau bukan tuna, salmon. Itu doang.
1: Ya udah, kalau ikan mair enggak pernah.
0: Apa itu? Namanya pun kayak bunyi-bunyian.
1: Itu kan anu kayak game.
0: Oh, iya.
1: Mairo the Boss.
0: Mario Bros.
1: Oh iya,
0: I think.
1: Mario Bros.
0: Yes. Teman Perdua, ya aku dalam hatiku paling dalam yang tidak sudah berapa dalam ini, aku minta maaf kalau bisa aku ada salah-salah sayang tuh ya.
1: Ay, banyak-banyak ini kita salah-salah.
0: Kenapa?
1: Apalagi sama anu.
0: Kamu juga mau minta maaf kalau ada orang yang kamu mau minta maaf, siapa yang paling kamu mau minta maaf? Tapi ini temanya kan Idul Adha, berarti dia memang ini persaudaraan.
1: Oh, persaudaraan. Ya, pokoknya buat semua saja merasa ada salah aku minta maaf ya,
0: aku maafkan. Teman-teman.
1: Ya, aku maafkan. Tadi kalau saya enggak merasa kepada Anda. Ya udah, sampai sore ceria sampai di jam 8 teman Perdua.
0: Jam 8 lah. Lama kali lah kita ya. Aku pikir kita sampai 1 jam dong.
1: Kalau 1 jam dia teman opening aja.
0: Oh ya ampun, sedih aku.
1: Nindi, ayo mau pergi ambil daging.
0: Iya, makanya temani.
1: Sudah, Mi.
0: Baik. Mana-mana
1: ini. Pokoknya jam 8 lah. Krik krik krik.

0: 96,8 dari Perdu FM, teman terbaik kamu, teman Perdu di sore ceria hari ini.
1: Dipersembahkan kan lagi
0: dapetin. Iya, aku mempersembahkan sapi yang berhasil lolos ya, dari kurban.
1: Ini memang tadi kalau ada dirasa sapi tantrum itu saya itu.
0: Betul betul betul. Hari ini kan kita bisa bahas toko-toko begitu. Nah, kita bakal bahas sapi yang viral.
1: Adakah sembarang?
0: Banyak yang masuk di kor-kor.
1: Tapi memang tahu ah, artis-artis juga itu banyak banget Ki yang memang banyak kegiatannya soal di Idul Adha. Salah satunya tuh Irfan Hakim.
0: Kenapa ya?
1: Irfan Hakim kan itu salah satu yang dikenal memang punya pecinta sapi. Hewan. Iya, tapi ternyata tuh sampai sekarang dia jadi usaha sapi nindi. Sapi nindi. Maksudnya.
0: Tapi memang sih yang beli juga bukan main-main. Siapa Soiman, Raffi Ahmad.
1: betul.

0: yang tadi sempat ku nonton. Iya, maksudnya karena kan di rumah TV masih nyala. Ya, tapi walaupun
1: TV, alhamdulillah,
0: alhamdulillah walaupun ya. TV yang nonton kami.
1: Oh iya betul.
0: Gitu kan. Itu juga ada yang Nini.
1: Oh, sayangku.
0: Ada mas. Juga anu keluarga Gen Halilintar.
1: Keluarga Gen
0: Halilintar.
1: Oke.
0: Okay. Zigizaga.
1: Ini pengusaha CP juga kah?
0: Nah, kalau yang tadi itu ku ada dia diliput gitu.
1: Iya.
0: Pokoknya jadi dia tuh beli, data ya, dia beli lagi, tapi bukan sapi kambing kah atau sapi, pokoknya tapi masih kecil nih.
1: Oh, tapi dia pelihara.
0: Nah, jadi dia merasa tuh kayak kalau misalnya bereng untuk nanti lagi kurban itu dia tuh maunya yang benar-benar sapi yang dia rawat sendiri. Jadi nanti dia beli tahun ini, dia kurbankan 2 tahun ke depan
1: biar kayak nyampenya.
0: Iya, dia bilang sih begitu. Iya, jadi kayak lebih berasa berkorbannya. Betul. Katanya begitu.
1: Aduh, aku enggak ngebayangin deh sedihnya kayak apa. Aku pasti enggak mau makan itu.
0: Kenapa?
1: Kalau aku.
0: Karena belum ada dagingnya, jadi enggak mau makan.
1: Aku melihara.
0: Iya betul juga.
1: Jadi kita bakal bahas nih mungkin beberapa yang lewat di FYP tentang kegiatan artis yang
0: benar.
1: Menarik gitu.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh. Ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak, beli enggak, beli enggak, beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: 96,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Betul, udah setengah enam ya, nggak berasa banget siaran Idul Adha ini. Jam nanti aku cek, soal ini bukan komputer yang biasa kita pakai dan ini juga, tapi mouse-nya bukan, Bu, jangan bikin susah lah ya. Betul, pokoknya lalu lintas, lintas, betul. Kasa, itu penting ya, karena mungkin banyak yang kayak baru pi mau berangkat pulang kampung setelah Idul Adha di sini, karena baru selesai kurban atau selesai kurban di kampungnya kembali ke sini. Iyo, tapi kan biasa orang kalau Idul Adha itu maunya di sini, karena kan menunya memang sama semua di semua rumah, pasti cotok kondro bakso itu yang bisa diolah toh. Itu anak kayak aku kurasa bisa aku bikin semua lagu dari satu kata. Ada Mi?
1: Sini.
0: Pantan lalu lintas.
1: Kayaknya memang enggak
0: kosong, Di.
1: Masih ramai sih, tapi tidak ada juga yang kepadatan yang berarti.
0: Itu saya suka kata-katanya, tidak ada juga kepadatan yang begitu berarti. Di, terus apa sih paling lagi di daerah mana lagi yang menurutmu agak-agak hati-hati kok begitu, kayak hati-hati?
1: Agak padat sedikit. Mm-hmm. Di jembatan Bronggong.
0: Oke. Okay. Oke, tapi lumayan lah ya, kok bisa dibilang padat untuk di hari Lebaran begitu ya. Oke.
1: Ada di simpang 5 bandara, di Lancar Jaya, teman Pradua.
0: Iya, iya, nggak apa-apa. Iya, iya, jadi di sum-sum dulu.
1: Kalau di
0: Talas Salapang. Kan kalau kota ini Talas Salah, kau tinggal kau tinggal sambung. Tidak dong.
1: Ini flyover bawah.
0: Flyover bawah? Oh iya. Kosong melompong.
1: Ini makanya antara memang kebanyakan yang ke luar daerah belum balik. Memang semuanya masih di rumah.
0: Betul.
1: Masih ada di rumah. Ya pokoknya maksudnya ngumpulnya.
0: Iya. Betul. Jadi kalau ini kalau misalnya enggak kerja paling di rumah aja memang stay gitu. Ya meskipun tidak ada tamu, ya stay saja.
1: Kalau ibu di rumah saya jadi
0: tamu, saya enggak mau ibu bertamu, saya enggak mau loh. Jangan maksa ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

0: foto-foto. KTP, mana KTP? Aduh, mana muka leceng lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rih, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
2: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
2: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Radio Republik Indonesia, this is your station, Pro 2 FM, Makassar.

Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Hilarius Daru Indrajaya atau Darboy Gang menghadirkan konsep spesial dalam versi terbaru lagunya Wong Sepele yang pertama kali dirilis pada 2019. Dalam single dan video musik yang diproduksi Mabes Balker, Darboy mengajak penyanyi tunanetra asal Yogyakarta, Fauzi Haidi, sebagai kolaborator. Produksi terbaru ini mendapatkan dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang mendorong karya ini tidak hanya sebagai ekspresi seni, tetapi juga untuk monetisasi digital, membuka peluang ekonomi bagi para pelaku industri kreatif.

0: Sari Cire kembali lagi setelah break azan maghrib dan masih ada Nindi sama.
1: Kenapa kan ada suara aku? Cek hello.
0: Iya, kayaknya harus kami bertenaga. Dan tahu ribet habis maghrib. By the way, kalau tadi kita
1: pulang. By the way.
0: Iya. Cucoy. Tapi coy. Iya gitu. Ih, kenapa ini di depan tak kayak enggak ada kehidupan?
1: Karena kehidupan itu hanya aku dan kamu.
0: Ih, najis sekali. Oh iya, lupa kita warna yang warna kuning. Oke, paling ujung.
1: Ini terlalu oversharing banget.
0: Betul.
1: Sih.
0: Betul. Tadi kita info lalu lintas di jam 6 menuju jam 7 ini, kira-kira ini ada yang pengen di-sharing enggak?
1: Hah?
0: Ada yang pengen kamu share
1: sekarang? Yang sekarang.
0: Kan? Iya.
1: Sekarang.
0: Oh, atau ini.
1: Halo?
0: Iya.
1: Yang sekarang. Jadi maksudnya gini nih teman-teman produk. Karena kan biasanya kita tuh sampai di jam 8. Nanti kita ngobrol lagi di jam 7 tuh. Kalau hari ini hari apa?
0: Rabu, Bu.
1: Rabu
0: Tekno,
1: tuh kita
0: ya.
1: Iya, Kang.
0: Kayak aku enggak tahu.
1: Hari Rabu
0: Tekno. Kayaknya sih Tekno ya. Jumat fashion kan. Apa Rabu fashion?
1: Enggak, benar Tekno nih. Nah, nanti kita pokoknya ngebahas soal teknologi.
0: Betul. Jadi jam 7 sampai jam 8 ya. Gue kira ada kayak mau

0: lagi berkumpul dengan keluarga.
1: Betul, beberapa kayak kafe ini juga kayaknya masih tutup.
0: Yang di studio ini kentara sekali.
1: Kenapa?
0: Nggak dekat sama keluarganya.
1: Tidak dong, kita justru mensupport keluarga di bidang yang lain.
0: Iya betul.
1: Insya Allah.

0: menikmati memang mi takut tuh besok vibesnya udah beda karena liburannya kan hari Senin udah balik kan,
1: masih lama sih harusnya
0: ya, bener, ya.
1: Kan Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu masih ada
0: kita liburan hari. Kemana kek?
1: Yuk ke Singapura yuk besok yuk.
0: Saya menyerah duluan kalau kita ke Singapura bu.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Makassar yang saya banggakan, Idul Adha mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Semangat berbagi dan gotong royong inilah yang terus dijaga RRI sebagai media yang menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Atas nama LPP RRI Makassar, saya Anumanda Dari beserta keluarga besar RRI Makassar dan RRI Bone mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat kurban membawa berkah, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Pro 2 FM teman terbaik kamu.
1: Sampai kegang teman Pro 2.
0: Betul, dan udah jam 7 ya, lewat dikit berarti ini udah saatnya kita spill
1: dan.
0: Jangan kalau lebaran-lebaran gini menurutku tetap harus diimbangi dengan olahraga. Iya, karena kayak kalau
1: lebih tidak setuju lagi dari
0: iya sudah. Karena kalau kita

0: terlena sama makan. Iya, biasanya terlupakan mie olahraga yang kita sudah bangun dari nol.
1: Saya setuju banget kasih.
0: Iya kan?
1: Enggak bisa kalau lebih tidak setuju lagi daripada itu.
0: Iya. Nah, aku ada kabar terbaru dari Cina nih. Tapi kalau misalnya kemarin kita cuma tahu Amerika yang bikin menerbangkan orang ke bulan apa segala macam. Nah, Cina juga ada misi Shenzhou 23-nya yang akan bawa satu orang astronot menghabiskan waktu 1 tahun di orbit untuk pertama kalinya.
1: Oh.
0: Betul. Tapi ini di tahun 2030 ya.
1: 2030 masih
0: betul.
1: Masih sebentar dong.
0: Masih lama. Oh, iya, tapi persiapannya kan udah dimulai dari jauh-jauh tahun.
1: Oh,
0: kalau bisa jauh-jauh hari. 18. Iya, ini jauh-jauh tahun. Betul. Okay, jadi sudah ada roketnya, namanya roket Long March 2F yang akan lepas tepat di waktu nanti di tahun 2030.
1: Oh, iya,
0: betul.
1: Benar.
0: Dan sebenarnya udah bisa kamu cek sih sebenarnya di info-infonya tentang si misi Shenzhou 23 ini, bisa kamu lihat

0: beberapa nama yang naik, tapi mungkin nanti akan seleksinya akan berbeda gitu.
1: Itu bisa ikut seleksi di mana saya mau coba?
0: Bisa sih di Koperasi Merah Putih aja kamu daftarnya.
1: Ini tujuannya apa sih? Ada enggak disebutkan ya, atau memang masih mungkin, rahasia negara?
0: Bukan rahasia.

0: pancingnya yang tertarik. Tapi memang kalau kita ngobrolin Cina itu teknologinya luar biasa pesat banget nih.
1: Iya, betul.
0: Mungkin di sini kita baru mau maksudnya kita tidak compare sekali lagi. Tapi maksudnya memang Cina tuh dengan teknologinya tuh benar-benar luar biasa gitu.
1: Iya, karena mereka memang sebenarnya rasa kepedulian sama ada waktunya tahu untuk tuh. Anu. Kenapa kok kau? Iya.
0: Siapa dia bening? Anu pengeraja.
1: Oh iya iya iya. Terima kasih Bapak PA ya. Abis ini jangan kemana-mana karena Enggi masih Nindi sama Syarul masih balik lagi untuk kamu. Ini tuh ada suaramu.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang, oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Your favorite station 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar. Teman.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: mana suaranya? Suara apa itu?
1: Itu namanya suara excited dong.
0: Oh iya betul.
2: Tapi kan ini aku mau bahas tentang Instagram yang ada fitur barunya.
0: Oh iya, coba kamu sudah tahu tidak apa namanya itu sebutan? Iya dong. Kan kemarin nanya kan apa namanya ini gitu. Nah ternyata tuh ada notifnya. Kemarin tuh batik aku lihat Nindi Deha share instan. Bilang apa itu? Ternyata namanya instan itu.
2: Jadi Rinsan itu kan sekarang sudah ada merekapnya, kayak enggak tahu per minggu apa apa ya kemarin orang pakai itu untuk ngerekap. Kamu udah ngerekap belum?
0: Aku belum pakai soalnya yang itu.
2: Karena kita
0: saya belum pernah ya, pakai belum pernah coba fitur itu karena fitur untuk share story saya belum punya.
2: Iya kenapa bisa Inggi?
0: Memang enggak tahu kenapa yang jujur jujur janggal ini
2: kayaknya harus
0: Instagramku tuh yang... enggak intinya Instagramku selalu telat dapat fitur baru dari dulu. Serius kak.
2: Kukira saya ini yang paling anu. Maksudnya Instagramku yang paling gede.
0: Mungkin followers juga berpengaruh kali ya.
2: Mungkin ya. Kalau bilang kok pas followers.
0: Apalagi mungkin dia tahu. Mungkin dia baca
2: kurang aktif sih. Iya. Anu, iya. Memang.
0: Mungkin Instagram juga bisa membaca yang mana duluan menjadi prioritas dikasih itu.
2: Oh ya mana Yodi bisa jadi
0: bisa
2: sih.
0: Jadi.
2: Oh, saya memang bayar per bulan.
0: Oh iya, untuk apa itu Bu? Anu untuk verify
2: KPCS
0: warna biru.
2: Kenapa dia bisa deh? Dulu saya yang merasa itu, tapi memang karena jarang memang update.
0: Iya, aku rasa memang karena mungkin itu tahu. Jadi Instagram maksudnya jadi intinya adalah semua mungkin bakalan dapat di fiturnya, cuman yang pertama mungkin gelombang pertama itu adalah orang-orang yang memang aktif di Instagram. Jadi kan bakalan memancing pengguna lain fiturnya mau coba
2: yang sering
0: coba.
2: Interaksi.
0: Iya, betul.
2: Meskipun jarang kayak nge-post mungkin memang kayak untuk nge-love story-nya orang, untuk ngomen karena lumayan sering nge-love karena
0: tapi memang ibu kan cukup aktif di Instagram.
2: Iya, untuk
0: sering lihat story-nya. Saya memang jujur, makanya kalau orang DM Kak itu tuh
2: jaya.
0: Intinya tuh kadang ada orang DM Kak di Instagram itu kenapa lama aku balas? Karena memang misalnya nang buka Kak Instagram, orang-orang yang ku kenal juga ku buka story-nya. Nggak scroll Kak juga setelah itu misalnya aku balas chatnya orang terus dia balas lagi itu bisa Kak lagi kapan balas karena sudah pas keluar buka masuk sosmed lain gitu. Makanya mungkin dari situ Instagram bilang oh ini nggak terlalu aktif.
2: Iya nggak boleh kok begitu sebenarnya gitu.
0: Maaf selebgram
2: bukan selebgram enggak maksudku tuh kayak tunjukkan sih kalau kok aktif begitu.
0: Saya nggak perlu pembuktian kepada Meta.
2: Bukan masalahnya kepada Meta mencurigai ini akun apa siapa lah yang pakai gitu.
0: Nggak dong. Tapi kan tetap jinak lihat ada aktivitasku walaupun memang nggak sering. Oke. Back to the topic.
2: Iya saya mau ke pakai.
0: Tolong rekap. Jangan dibahas saya nah.
2: Iya. Mau ke bikin rekap tapi kayak malu kak karena baru berapa
0: instannya.
2: Instanku karena lumayan jarang atau karena suka kan memang nggak apa tapi nggak apa tuh ke yang baik gitu kan ke instan. Jadi jadi kadang-kadang bingung nggak nanti kalau ke instan baik nggak lihat kecewa.
0: Terlalu terlalu luas pemikirannya. Nindi for 2028. Ini bagus dia pikirkan
2: saya
0: semua.
2: Semua. Saya kayak bab 1 kebae. Ke instan kalau lagi memang aktif banget gitu.
0: Tapi ibu berarti udah pernah coba instan toh?
2: Iya.
0: So what's the difference antara story sama instan? Apa menurut Anda yang berbeda
2: personal
0: gitu lah. Kenapa? Kan sama yang lihat juga
2: iya,
0: itu
2: tapi
0: doang
2: kalau di story tuh kayak masih bisa Ki

0: Nah, dia enggak sadar ketika dia nge-pop, kelihatanlah misalnya bentuk asli.
1: Oh, tapi enggak, berarti enggak bisa pakai filter. Enggak
0: bisa. Enggak
1: ada filter.
0: Enggak ada. Enggak ada filter. Terus tapi bagusnya adalah kita cuma bisa sekali lihat.
1: Oh.
0: Iya, jadi kayak enggak bisa mikir lagi lihat yang sebelumnya.
1: Oh,
0: enggak
1: bisa. Jadi kalau misalnya saya lihat instan
0: iya, enggak bisa
1: nanti
0: mau cari.
1: Enggak bisa lagi lihat.
0: Bisa.
1: Oh.
0: Nah, itu. Kalau di loket kan ini katanya saingannya loket.
1: Bisa lihat loket sebelumnya. Kita lihat lagi. Jadi kayak kalau ke loket tuh nanti bisa kayak ngelihat apa sih enggak tahu namanya, mungkin fit kali ya.
0: Iya.
1: Fit tuh muncul di semua tangannya orang.
0: Ini enggak ada. Enggak ada. Jadi itu yang menurutku lebih orang nyaman, lebih pede.

0: seperti saya.
1: Iya kali deh.
0: Yang belum dapat fitur instan.
2: Kamu udah minta?
3: Ada Mika.
2: Ada Mika.
3: Ada Mika, tapi data Mika.
1: Didi, loh.
0: Gimana sih caranya? Coba ya, coba gimana caranya?
2: Ada yang kurasa tidak mungkin tidak.
0: Terus? Iya, tapi gimana cara nambahnya? Oh, ini gambar kamera. Oh, deh. Oh.
1: Bikin langsung terupload.
0: Iya, aku nggak mau. Gimana cara hapusnya tadi? Dihapus. Ih, nggak mau.
1: Nggak begitu pakainya orang anu kalau dihapus.
0: Oh, bisa, Ji.
1: Iya, tapi nggak begitu.
0: Janganlah. Nanti, Pi.
1: Ya, harus banget ini mainnya, Kak. Begitu. Jadi, serunya menurutku itu toh kayak bener-bener bisa dilihat orang.
0: Jadi itu nggak bisa diulang ya, misalnya
1: gak
0: emang
1: nggak
0: ulang deh gitu.
1: Nggak bisa.
0: Ih, siapa ini?
1: Cantik kan?
0: Hehehe. Nindi, bantu dulu tadi bagaimana itu tadi caranya?
2: Klik-klik.
0: Ini saya mau hapus lagi.
1: Iya, apa sih nggak anda ini?
0: Nanti aja, oke. Ide banyaknya.
1: Wajib.
0: Cantiknya mi ibu.
1: Harus.
0: Makan, ada yang makan buras.
1: Harus
0: ada
1: banyak ini bab, karena cuma sekali soalnya. Oh. Jadi kayak, kalau mau aku tetap ada di anunya orang, okay.
0: Oke, selope dulu. Wih, Atikas lagi. Oh, Nurul TJ, Idea Madia. Idea.

0: karena maksudnya
1: iya
0: mas ya, ya itu maksudnya iya. Emang dipilih gitu
1: jadi
0: loh.
1: Kayak serius
0: masih dipilih
1: iya
0: gitu,
1: insannya mulai mah dapat key vibesnya kayak oh Yudi tahu se itu ji orang gitu loh kayak itu tadi yang juga
0: miring saya dong miring saya miring jadi mungkin iya, buat teman Pro 2 juga kalau misalnya ada
1: pengalaman
0: yang
1: iya betul
0: Instan juga menurut kalian ada, gimana sih begitu karena iya, ini Instagram kayaknya enggak mau kalah banget
1: enggak mau
0: deh.
1: Dong.

0: banyak penggunanya.
1: Ternyata memang mengganggu mi.
0: Iya, tapi saya tuh rasa mungkin karena saya lagi-lagi yang tidak aktif. Nah, jadi loketku itu maksudnya ya memang benar-benar kayak orang

0: punya lebih banyak teman Gen Z daripada seperti ini.
1: Meskipun kau Gen Z, kalau kau di tengah-tengah milenial, tapi kalau kau di tengah-tengah Gen Z kau milenial sayang.
0: Ih, sorry nah.
1: Jangan lupa cerita ya teman-teman. Atau kamu kasih tahu trik-trik ya Kak, kalau di Instagram bisa begini, bisa begini. Akan kita berdua

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih? Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: coba instannya anu yang
1: anu serius.
2: Iya, masuk ke serius.
1: Kau juga sering pakai instan?
3: Enggak, aku pakai pesek.
4: Saya.
3: Karena jam ribu sekali.
1: Kenapa?
3: Karena agak ranjau kika kalau instan daripada loket. Kalau loket masih mending. Bisa diulang kalau loket. Kalau instan tapi terpostmi dulu.
1: Kita lihat story-nya orang sekali Ji.
3: Satu kali Ji.
2: Tapi satu kali. Iya, aku suka. Cuman anu kok Ji. Biar mide kok pakai loket.
3: Kita tapi ada orang tuh kok coba berapa nak kasih mati instannya. Iya, karena ranjau kibedeng. Biasa tuh kayak dicoba. Ih, kadang tidak pakai baju, kadang.
2: Ika, kenapa kau pikir coba?
3: Tidak kayak itu hari tuh pikir pertama kali coba. Ih, tidak bisa diulang, Dik. Jadi minta itu hari di sini mau coba. Iya. Bisa dihapus, tapi nak post dulu baru hapus.
2: Baru tuh enggak ditoki siapa yang sudah lihat tuh.
3: Iya. Dari toki
2: itu
3: siapa?
2: Itu kayak di situ nih. Mudah-mudahan tidak berubah, Jina.
3: Iya.
2: Karena kusukanya di situnya dan masih sedikit orang.
3: Oh iya, masih ada harus update dulu Instagramnya. Tapi kita sudah update, Mi. Bisa, Mi. Instan.
2: Masa saya mau ketinggalan? Iya.
3: Ih, di anunya di WA-nya tuh. Story WA-nya sama
2: kan
3: Instagram.
2: Kan beda.
3: Masa? Oh, tidak ada bisa di anuku kak di firstku.
2: Putih biru, ungu, abu-abu.
3: Tidak kelapis saya kak. Tidak ada bisa Instan di Instagramku.
1: Ada, gue coba.
3: Coba beda mana? Saya salah kak beda. Iya, tapi saya tuh tidak ada di DM-ku. Begitunya. Ngomong dulu baru dilihat. Iya.
2: Jadi sebenarnya mau minta kayak update-updatean itu dari kau semuanya nih.
3: Iya, enggak ada pisanya. Cinca. Ih, cantik kan ini. Cantik kan ini ya. Ih, kayak anak-anak coy. Sumpah.
1: Bilang baik kayak bocil.
3: Iya, tuh kayak anak-anak.
2: Bilang mana ada bocil gembrot?
3: Ih, mana ada gembrot itu?
2: Nah, teman bro dua ya. Jadi sebenarnya masih banyak orang yang belum pi besar hati mengikuti instan kayak
3: iya.
2: Kau di belum pi kayak.
3: Belum pi ada saya memang, Kak. Enggak ada pi saya.
2: Enggak
3: ada pi saya.
2: Coba kau update.
3: Sudah kau lihat di Instagram tidak ada pi di Play Store. Kayaknya enggak.
2: Karena memang kalau kita enggak ngeposting apa-apa tuh nah blacklist kok Mark Zuckerberg. Iya, enggak bilang enggak trusted kini akun.
3: Karena tidak apa-apa mau dipost, tidak keluar jarang.
2: Baru-baru itu kubahas sama Enggi kayak kenapa dia sering dapat late notification, late updatean.
3: Oh,
2: karena
3: dia jarang.
2: Berpengaruh sama
3: algoritma dari Instagram.
2: Intensitas tak buka masuk Instagram, interaksi sama orang gitu.
3: Tapi kan message like-like post itu kan ini
2: interaksi gitu.
3: Iya, interaksi
2: gitu. Tapi
3: like-like.
2: Kalau kau enggak ngepost juga selama bertahun-tahun ya, pasti enggak bilang orang second akun Ji. Terima kasih sudah nemenin Nindi, okay. Enggi, Fauzan, Syahrul di hari sore ini. Seriusan? Kau? Seriusan kah? Ada enggak? Ada enggak? Apa namanya? Secret ininya?
4: Secret number.
2: Bukan, secret trik-triknya yang

0: tulisannya di surut tuh. Mungkin bisa kayak begini. Bisa melingkar-melingkar melingkar sampai terbentuk ibu kota.
1: Coba coba. Coba sebentar mereka.
0: Boleh.
2: Berdua yang coba kalau bisa.
0: Oh, kalau bisa screenshot baru kirim ke kita. Ya.

0: your favorite song on your favorite radio.
1: Radua, teman terbaik kamu.
2: Jaga malam, jaga malam, jaga malam bareng Fauzan tentunya untuk malam hari ini teman berdua. Tadi udah ditemanin oleh Enggi, Nindi, dan Syahrul juga ya kan. Dan sekarang di jaga malam, ingat tadi lu call juga pak, iya kan. Dan sekarang di jaga malam bareng Fauzan tentunya. Dan seperti biasa kalau di jam 8 itu ada music class chat. Tapi ini libur jadi gak ada nih. Jadi Fauzan akan buka

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Ada-ada aja. Masa surat izin mengemudi bentuknya kartu, sedangkan kartu keluarga malah bentukannya surat. Gak nyambung ini.
1: Hei, jangan salah dong. Ada sejarahnya loh itu. Kartu keluarga atau KK yang bentukannya surat dan surat izin mengemudi atau SIM yang bentukannya kartu tidak terlepas dari sejarah peninggalan administrasi zaman penjajahan Hindia Belanda. Bentuk SIM waktu pertama kali diterbitkan lebih mirip dengan ijazah saat ini, dan SIM pada tahun 1900 lebih mirip surat daripada kartu. Sementara kartu keluarga dulu memang dicetaknya seperti kartu, di mana isinya itu susunan keluarga. Nah, dengan terjadinya perkembangan zaman, hingga akhirnya semakin kesini, SIM dan KK itu diubah bentuknya oleh instansi pembuatnya agar memudahkan masyarakat dalam menggunakan kartu dan surat tersebut. Hingga akhirnya, ukuran KK diperbesar sedangkan ukuran SIM diperkecil.
0: Oh, jadi gitu ya? Tapi cinta kamu ke aku jangan diperkecil ya.
2: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: Nomor ujian aku 7. Kamu berapa?
1: Nih baru aku ambil.
2: Dapat nomor ujian 13. Aduh, gimana ini? 13, sis.
0: Loh, kenapa dengan angka 13?
2: Aduh, ini pasti ada apa-apa, sis. Ini adalah pertanda buruk bagi masa depan aku. Aduh, kok badan gue gak enak gini ya? Kok aku susah bernafas ya? Aduh,
0: tenang. Ya elah, masih percaya tahayul. Tenang, kamu ini kena gejala triskaidekafobia.
2: Trisko apa? Apa tuh?
0: Triskaidekafobia itu adalah istilah untuk fobia atau ketakutan terhadap angka 13. Orang yang mengalami fobia menunjukkan gejala kecemasan akut ketika mereka menemukan atau menghadapi objek ketakutan mereka. Gejalanya seperti kamu ini. Rasa-rasa mual kan? Susah bernafas? Gimana detak jantung kamu cepat?
2: Iya, benar banget, sis.
0: Fix, kena deh.
3: Sebuah angka bukanlah penentu keberuntunganmu.

105,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, bulan Februari, bulan yang penuh cinta. Karena besok 14 Februari adalah hari Valentine. Hari kasih sayang, hari dimana kamu bisa menunjukkan rasa sayang kamu ke someone special. Bukan cuma ke pacar doang ya, tapi juga bisa dirayakan bareng keluarga atau sahabat, whoever you love. Tapi sayang, di bulan yang penuh cinta ini yang harusnya romantis, ternyata ada salah satu teman Pro 2 yang justru kisah cintanya berakhir tragis. Sebelum aku spill kiriman cerita dari Dea, buat kamu yang juga punya cerita menarik tentang cinta, keluarga, persahabatan, atau cerita mistis horor, kamu bisa kirim cerita kamu di email akumauceritapro2@gmail.com. Biar kisah kamu aku jadiin cerita di sini. Selamat datang di Aku Mau Cerita, aku Nora, tour guide Aku Mau Cerita. So, this is Dea Story. Sebelumnya di sini ada yang lagi LDR-an enggak? Kalau ada, aku doain ya, mudah-mudahan hubungan kalian langgeng sampai pelaminan. Karena seberat-beratnya masalah hidup, percaya deh, lebih berat LDR-an. Nah, inilah yang terjadi dengan Dea, teman Pro 2 asal Kabupaten B, Sulawesi Selatan. Dea sekarang ini sedang melanjutkan S2-nya di luar kota, di Yogyakarta. Yang membuat dia dan si pacarnya, sebut saja namanya Putra, harus LDR-an waktu itu. Kita flashback dulu ke masa-masa indah antara Dea dan juga Putra. Jadi, Dea dan Putra ini ternyata sudah menjalin hubungan sejak kelas 2 SMA. Dan mereka berdua ini termasuk pasangan yang bucin di sekolahnya. Ya, pasangan yang positif, no drama-drama, jarang berantem, dan punya circle pertemanan yang sama. Hubungan mereka ini baik-baik saja, bahkan sampai lulus SMA. Mereka sama-sama kuliah di kota Makassar, meskipun dengan kampus yang berbeda. Dan semenjak menjadi mahasiswa baru sampai wisuda, hubungan mereka juga tetap baik-baik saja. Karena mereka berdua saling support selama menjadi perantau di kota orang. Kata Dea, Putra ini adalah sosok laki-laki yang baik, penyabar, gak cemburuan, dan tidak pernah menuntut yang macam-macam. Hubungan mereka itu bisa bertahan karena Dea juga gak banyak nuntut ke Putra. Tapi ternyata hubungan yang bertahun-tahun itu seketika runtuh ketika Dea memutuskan untuk melanjutkan S2-nya di Yogyakarta. Nah, setelah mereka berdua lulus S1, si Putra ini bekerja di salah satu perusahaan di kota Makassar. Sementara Dea memilih untuk melanjutkan S2-nya. Dan keputusan Dea itu disupport sama Putra. Awal-awal LDR-an memang berat untuk Dea dan juga Putra. Karena ini adalah pertama kalinya mereka berdua berjauhan dalam waktu yang lama. Butuh biaya yang besar kalau harus bertemu melepas rindu. LDR tahun pertama berhasil dilalui oleh Dea dan Putra. Meskipun kadang Dea overthinking dengan Putra, tapi Putra ini selalu berhasil menenangkan Dea. Lagi pula, Dea merasa tidak mungkin Putra macam-macam mengingat mereka sudah pacaran lama. Orang tua mereka pun juga sudah merestui, usia juga sudah sama-sama dewasa. Jadi apa yang harus dikhawatirkan? Tapi ya teman Pro 2, namanya insting cewek itu memang kuat banget. Awal bulan Desember, Dea mulai merasakan ada yang aneh. Ada perubahan dari Putra yang dulunya sering bertanya kabar dan berbagi cerita, akhir-akhir ini menjadi jarang banget ngabarin Dea. Si Dea masih berusaha positive thinking, ya mungkin aja lagi sibuk di kerjaannya. Tapi seberusahanya positive thinking ke Putra, tetap aja Dea ini merasa ada yang tidak beres. Dan untungnya si Putra ini selalu jago menenangkan dan meyakinkan Dea kalau everything it's okay. Percayalah Dea ini kepada si Putra. Tapi nih ya, sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh cinta ke yang lain juga. The power of social media teman Pro 2, si Dea ini mendapatkan kiriman foto dari teman di komunitasnya. Sebut saja namanya Ana. Sebelum si Ana ini mengirimkan foto ke Dea, Ana ini sempat bertanya, "Kamu masih pacaran gak sama si Putra?" Dijawab iya sama Dea.
Nah, dikirimlah foto itu yang isinya adalah screenshot story dari seorang perempuan di mana dia lagi berfoto sama putra di dalam bioskop. Tanpa babi bu, Dea langsung mengirimkan foto itu ke si putra dan meminta penjelasan. Saat itu putra cuma bilang kalau itu teman kantornya yang memang lagi minta ditemenin nonton. Dan memang ya, si putra ini punya mulut yang manis yang bisa menenangkan Dea, yang membuat Dea selalu percaya dengan apapun yang keluar dari mulut manis si putra ini. Tapi lagi-lagi yang namanya insting ya, tetap aja Dea merasa ada sesuatu yang lain. Akhirnya si Dea ini meminta tolong ke Ana untuk memantau setiap story dari si cewek itu. Kita sebut saja nama si cewek itu adalah Sinar. Dea pun juga langsung bergerak memfollow dan mencari tahu tentang Sinar lewat akun fake-nya. Dan memang ternyata mereka sering banget keluar berdua, makan bareng, nonton, dan nongkrong di coffee shop. Putra gak pernah memposting mereka berdua di akun miliknya, tapi di akun cewek ini dia selalu memposting kegiatan mereka berdua. Sampai akhirnya Dea melihat satu postingan Sinar, foto itu adalah foto Putra dengan emoticon love. Dea pun memutuskan untuk men-DM si Sinar, bertanya apakah dia menjalin hubungan dengan Putra. Dan Sinar menjawab, kalau iya, mereka memang pacaran. Akhirnya Dea bilang ke Sinar bahwa dia adalah pacarnya Putra dan meminta dengan baik-baik agar si Sinar ini putus dengan Putra. Dea menjelaskan ke Sinar kalau mereka itu sudah pacaran sejak kelas 2 SMA. Dan kalian tahu respon dari Sinar teman pro 2? Sinar ini bilang, sorry ya kak, sebelumnya saya gak bisa putus dengan Putra karena dia bilang kalau dia gak punya pacar. Kalau kakak punya masalah dengan Putra, selesaikan dengan dia, jangan ke saya. Wow, bener-bener plot twist teman pro 2. Malam itu Dea menangis sejadi-jadinya gak tahu ngapain. Karena Dea juga gak mau kasih tahu Putra. Kenapa? Karena saat itu Dea takut diputusin sama Putra. Makanya Dea lebih memilih untuk menyuruh si Sinar untuk mundur. Tapi ternyata respon dari Sinar di luar ekspektasi Dea. Bisa dibilang saat itu hubungan antara Dea dan Putra gak tahu arahnya kemana, ngegantung karena sudah saling tidak berkabar tapi tidak ada kata putus. Sampai akhirnya teman pro 2, Dea memutuskan untuk mengambil cuti dan diam-diam pulang ke kota Makassar tanpa sepengetahuan Putra. Tiba di Makassar, Dea meminta tolong kepada Ana, si teman komunitasnya tadi yang juga teman kampus Sinar, untuk mengajaknya bertemu tanpa kasih tahu kalau Dea nanti akan datang. Akhirnya, disettinglah pertemuan itu. Ana dan Sinar bertemu di sebuah coffee shop dan saling sapa dan bercerita. Sinar sama sekali tidak menaruh rasa curiga kalau pertemuan itu adalah rencana dari Dea. Akhirnya setelah mendapatkan info lokasi dari Ana, Dea datang menghampiri Sinar. Ketemulah mereka berdua antara Sinar dan juga Dea. Kagetlah Sinar melihat Dea datang, tapi untungnya Dea ini gak tantrum seperti yang netizen harapkan. Dea dengan ketenangannya, tapi bercucuran air mata, memohon kepada Sinar untuk putus dengan Putra. Tapi karena emang si Sinar ini udah kecintaan banget sama Putra, si Sinar ini gak mau dan langsung meninggalkan Dea dan Ana saat itu. Tangisan Dea pun pecah dan beruntung di situ ada Ana yang nemenin dia. Keesokan harinya teman pro 2, di hari Minggu, Dea datang ke rumah Putra dan ketemulah mereka berdua. Dan Putra mengaku kalau dia memang menjalin hubungan dengan Sinar. Memohon lagilah si Dea ini ke Putra untuk mempertahankan hubungan mereka. Tapi Putra gak mau dan memilih memutuskan Dea. Kakaknya Dea di kampung yang mendengar kabar itu langsung berangkat ke kota Makassar untuk menemui Dea adiknya. Berkali-kali kakak dan teman-teman Dea membujuknya untuk merelakan Putra, tapi tetap saja Dea ini tidak bisa. Berkali-kali juga nih, Dea memohon ke Putra untuk balikan, tapi tetap aja si Putra sudah gak mau sama Dea. Sampai Dea ini dibawa pulang ke kampung oleh kakaknya untuk bisa menenangkan diri dan jauh dari Putra. Selama di kampung, Dea mengurung diri di kamar dan selalu menangis. Beruntung, Dea ini punya keluarga dan teman-teman yang perhatian dan selalu memberinya support.
Pelan-pelan Dea mulai menerima keadaan dan bahkan akhirnya menyadari bahwa selama ini yang dia lakukan adalah sesuatu yang bodoh. Indi and teman Pro2, Dea kembali melanjutkan S2-nya di Jogja, dan info dari Dea juga kalau ternyata si Putra ini dan Sinar sudah menikah. Oh my God, I feel sad for you Dea. Hubungan yang bertahun-tahun harus hancur karena LDR. But balik lagi ya, semua tergantung prinsip masing-masing. For you Dea, you deserve better, asli. There will a lucky man to get a loyal woman like you. Trust me. Itu dia teman Pro2, kiriman cerita dari Dea. Buat kamu yang juga punya cerita, cepat kasih tahu aku di email aku mau cerita pro2@gmail.com. Karena ini sangat menyayat hati. So, aku Nora, tour guide aku mau cerita pamit and bye-bye.

Selama ini kita sering mendengar istilah skala Richter untuk kekuatan gempa bumi. Tapi belakangan penggunaan skala Richter berganti dengan istilah magnitudo. Kalau skala Richter ditulis setelah angka, maka magnitudo biasanya ditulis sebelum angka. Istilah skala Richter dan magnitudo membuat kita bertanya, kira-kira apa ya bedanya? Skala Richter atau SR adalah istilah ukuran kekuatan gempa yang pertama kali digunakan oleh seorang seismolog bernama Charles F. Richter. Skala Richter tidak umum digunakan lagi saat ini karena kekuatan gempa diukur menggunakan amplitudo yang tidak menggambarkan energi secara lengkap. Skala Richter hanya dapat digunakan untuk gempa bumi lokal dengan kekuatan rendah. Sementara magnitudo merupakan skala yang digunakan untuk mengukur kekuatan gempa. Semakin besar kekuatannya, maka semakin tinggi pula angka magnitudonya. Besarannya berdasarkan pengukuran gerakan maksimum yang direkam oleh alat pengukur gempa bernama seismograf. Maka dari itu, sejak tahun 2008, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG pun telah menggunakan magnitudo karena dinilai lebih akurat untuk mengukur kekuatan gempa saat ini.

malam. Dan yes, kita sekarang masuk ke zona komunitas. Zona komunitas yang dimana kita akan selalu tanya pengalaman-pengalaman kalian masuk di komunitas seperti apa, atau mungkin komunitas yang tidak pernah kalian pernah lupa segala macam ya kan. Atau kalian juga tidak pernah mengikuti komunitas kenapa gitu kan. Kamu boleh sharing nantinya di WhatsApp kita di 0811 410968, dan juga bisa

0: RRI dalam esensi buku.
1: Sebuah seni untuk bersikap bodoh amat adalah buku karya Mark Manson yang mengajak pembaca untuk melihat hidup dengan perspektif yang lebih realistis dan menerima kenyataan dengan lebih tenang. Buku ini adalah panduan untuk menjalani hidup tanpa terbebani oleh tekanan dan harapan yang berlebihan. Mark Manson melalui buku ini menekankan bahwa kita sering terlalu khawatir tentang hal-hal yang tidak benar-benar penting dalam hidup. Konsep bodoh amat yang dimaksudkan di sini bukan berarti menjadi apatis atau tidak peduli dengan dunia sekitar, melainkan lebih kepada memilih untuk tidak terjebak dalam kecemasan terhadap hal-hal yang tidak dapat kita kontrol. Buku ini dimulai dengan kritik terhadap budaya modern yang mendorong kita untuk selalu merasa bahagia dan sukses, serta memandang kegagalan dan rasa sakit sebagai sesuatu yang harus dihindari. Manson berargumen bahwa kehidupan yang sesungguhnya melibatkan penderitaan, kegagalan, dan batasan-batasan yang tidak dapat kita hindari. Oleh karena itu, alih-alih menghindar dari hal ini, kita harus belajar untuk menerima dan menghadapinya dengan sikap yang lebih bijaksana. Manson juga menyarankan untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting bagi diri kita. Daripada mengejar kesempurnaan, kita perlu belajar untuk memilih apa yang benar-benar berarti dan melepaskan hal-hal yang tidak memberikan dampak positif pada hidup kita. Konsep bersikap bodoh amat dalam buku ini adalah tentang mengalihkan perhatian dari hal-hal yang tidak relevan dan mengabaikan tekanan sosial

0: yang sering kali mengarahkan kita pada keinginan-keinginan yang tidak perlu. Salah satu kekuatan buku ini adalah gaya penulisannya yang santai, penuh humor, dan mudah dipahami. Manson tidak hanya berbicara dalam istilah yang filosofis, tetapi juga memberikan contoh-contoh nyata dan praktis yang membantu pembaca untuk lebih mudah menerapkan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam kehidupan sehari-hari. Secara keseluruhan, Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat adalah buku yang menyegarkan untuk siapa saja yang merasa tertekan dengan tuntutan hidup dan berharap untuk menemukan kedamaian dengan cara yang lebih realistis dan jujur. Buku ini mengajarkan kita untuk tidak terlalu keras pada diri sendiri, untuk menerima ketidaksempurnaan, dan untuk memilih dengan bijak apa yang layak mendapatkan perhatian kita. Dalam Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, Mark Manson juga membahas pentingnya memilih nilai atau prinsip hidup yang dapat menjadi panduan kita dalam menghadapi tantangan. Manson berpendapat bahwa setiap orang harus menetapkan batasan dan memilih apa yang layak untuk dipedulikan dalam hidupnya. Dengan memilih nilai yang sesuai dengan siapa kita sebenarnya, kita dapat fokus pada hal-hal yang membuat kita merasa puas dan tidak mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain atau standar sosial yang seringkali tidak realistis. Buku ini sangat cocok untuk mereka yang merasa terjebak dalam tuntutan sosial atau merasa kesulitan dalam menemukan arah hidup yang lebih bermakna dengan cara yang lugas, penuh humor, dan sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari. Manson berhasil menyampaikan pesan yang kuat tentang pentingnya menjadi diri sendiri, menerima kenyataan, dan memilih dengan bijak apa yang pantas untuk kita pedulikan.
1: Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

gitu, apakah lancar-lancar aja, apakah kalian ikut jadi panitia kurban, apakah mungkin ada hal unik pada saat kalian kurban, mungkin sapinya pergi lari ya kan, yang kayak kemarin subuh itu ada sapi lari di petaran kayak gitu, misalnya kalian boleh sharing ya kan.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaruh sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domi kado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Selama ini kita sering mendengar istilah skala Richter untuk kekuatan gempa bumi. Tapi belakangan penggunaan skala Richter berganti dengan istilah magnitudo. Kalau skala Richter ditulis setelah angka, maka magnitudo biasanya ditulis sebelum angka. Istilah skala Richter dan magnitudo membuat kita bertanya, kira-kira apa ya bedanya? Skala Richter atau SR adalah istilah ukuran kekuatan gempa yang pertama kali digunakan oleh seorang seismolog bernama Charles F. Richter. Skala Richter tidak umum digunakan lagi saat ini karena kekuatan gempa diukur menggunakan amplitudo yang tidak menggambarkan energi secara lengkap. Skala Richter hanya dapat digunakan untuk gempa bumi lokal dengan kekuatan rendah. Sementara magnitudo merupakan skala yang digunakan untuk mengukur kekuatan gempa. Semakin besar kekuatannya, maka semakin tinggi pula angka magnitudonya. Besarannya berdasarkan pengukuran gerakan maksimum yang direkam oleh alat pengukur gempa bernama seismograf. Maka dari itu, sejak tahun 2008, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG pun telah menggunakan magnitudo karena dinilai lebih akurat untuk mengukur kekuatan gempa saat ini.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Makasar Produr, Makasar teman terbaik kamu. Dan ya, semper 2 udah tidak terasa nih. Sekarang jam 22.55, waktunya Fauzan pamit untuk keluar ini. Thank you so much yang dengerin Fauzan dari tadi malam, dari jam 8 ya kan siaran. Makasih banyak untuk kalian semuanya.

0: Jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Kini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Seorang eksekutif muda sedang beristirahat siang di sebuah kafe terbuka. Sambil sibuk mengetik di laptopnya, saat itu seorang gadis kecil yang membawa beberapa tangkai bunga menghampirinya. "Om, beli bunga, Om?"
1: "Tidak, Dik. Saya tidak butuh," ujar eksekutif muda itu yang tetap sibuk dengan laptopnya.
0: "Satu saja, Om. Kan bunganya bisa untuk kekasih atau istri Om," rayu si gadis kecil. Setengah kesal dengan nada tinggi karena merasa terganggu keasikannya, si pemuda pun berkata,
1: "Adik kecil tidak melihat Om sedang sibuk.
0: Kapan-kapan ya, kalau Om butuh, Om akan beli bunga dari kamu." Mendengar ucapan si pemuda, gadis kecil itu pun kemudian beralih ke orang-orang yang berlalu-lalang di sekitar kafe tersebut. Setelah menyelesaikan istirahat siangnya, si pemuda segera beranjak dari kafe itu. Saat berjalan keluar, ia berjumpa lagi dengan si gadis kecil penjual bunga yang kembali mendekatinya. Gadis itu pun berkata,
1: "Sudah selesai kerja, Om?
0: Sekarang beli bunga ini ya, murah kok, satu tangkai saja." Bercampur antara jengkel dan kasihan, si pemuda mengeluarkan sejumlah uang dari sakunya.
1: "Ini, uang 2.000 rupiah buat kamu. Om tidak mau bunganya. Anggap saja ini sedekah untuk kamu,"
0: ujar si pemuda tersebut sambil mengulurkan uangnya kepada si gadis kecil. Uang itu diambilnya, tetapi bukan untuk disimpan, melainkan ia berikan kepada pengemis tua yang kebetulan lewat di sekitar sana. Pemuda itu keheranan dan sedikit tersinggung.
1: "Kenapa uang tadi tidak kamu ambil, malah kamu berikan kepada pengemis itu?"
0: Dengan keleguannya, si gadis kecil menjawab,
1: "Maaf, Om. Saya sudah berjanji dengan ibu saya bahwa saya harus menjual bunga-bunga ini dan bukan mendapatkan uang dari meminta-minta. Ibu saya selalu berpesan, walaupun tidak punya uang, kita tak boleh menjadi pengemis."
0: Pemuda itu tertegun. Betapa ia mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari seorang anak kecil, bahwa kerja adalah sebuah kehormatan. Meski hasil tidak seberapa, tetapi keringat yang menetes dari hasil kerja keras adalah sebuah kebanggaan. Si pemuda itu pun akhirnya mengeluarkan dompetnya dan membeli semua bunga-bunga itu. Bukan karena kasihan, tapi karena semangat kerja dan keyakinan si anak kecil yang memberinya pelajaran berharga di hari itu. Sahabat, tidak jarang kita menghargai pekerjaan sebatas pada uang atau upah yang kita terima. Kerja akan bernilai lebih jika itu menjadi kebanggaan bagi kita. Sekecil apapun peran dalam sebuah pekerjaan, jika kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, akan memberi nilai kepada manusia itu sendiri. Dengan begitu, setiap tetes keringat yang mengucur akan menjadi sebuah kehormatan yang pantas kita pakai.

0: kurir pemadam.
1: Tolong, itu rumah. Rumah, tolong api, Pak.
2: Hey.
1: Tolong, tolong saya, Pak. Bakar, Pak. Bakar, Pak. Aduh, aduh, Bapak. Bapak dengar gak sih?
3: Sini, sini, biar saya yang jelaskan. Pak, tolong Pak, rumah kami kebakaran, Jalan Cendana nomor 52, segera kesini ya Pak. Iya Pak, baik Pak, baik Pak, baik Pak.
4: Tenangkan diri dan berikan informasi yang jelas dan akurat.

0: tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang Darussalam, Palembang kota Quito.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: Gus, sebentar, mama lagi nelpon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
2: Tanya sama mama, papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.

0: besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

Teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah 96,8 Pro 2 RRI Makassar yang langsung dipancarkan dari Jalan Riburane nomor 3 Makassar. Fikar kembali berada di udara untuk mengisi serangkaian acara siaran kami di hari ini. Pada hari Kamis, tanggal 28 bulan 5 2026. Yang bertugas pagi ini tak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk hari ini. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka! Merdeka!

0: pas, kata Pak Ustadz bersama Ustadz Firmansyah Esos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Teman perdua yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisan adalah anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan lisan kita bisa menyampaikan kebaikan, mengajak pada kebenaran dan membangun hubungan yang harmonis dengan sesama. Namun, lisan juga bisa menjadi sumber malapetaka jika tidak dijaga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Salah satu bentuk tidak menjaga lisan adalah mengucapkan perkataan yang menyakiti orang lain. Perkataan yang kasar, menghina, atau merendahkan bisa melukai hati, merusak hubungan, dan bahkan menimbulkan permusuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskharu qaumun min qaumin 'asa an yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'. ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون.
2: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Teman perdua yang dimuliakan Allah, perkataan yang menyakiti orang lain tidak hanya berdampak buruk pada orang yang mendengarkannya, tetapi juga pada diri kita sendiri. Setiap kata yang keluar dari mulut kita akan dicatat oleh malaikat dan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran surah Qaf ayat 18. Semoga hal demikian dapat kita jadikan pedoman untuk senantiasa menjaga daripada lisan kita, untuk tidak saling menjelek-jelekan antara satu dengan yang lain, ataupun untuk saling menggunjing atau menggibah antara satu dengan yang lainnya. Semoga hal demikian bisa kita terapkan dalam kehidupan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Wallahul muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Stay tuned only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman

0: Sahabat kreatif, di media sosial, terkadang kita suka tanpa sadar memberikan komentar julid, sampai menyakiti hati orang lain. Bahkan ikut terburu-buru menyebarkan informasi yang kebenarannya belum valid. Belum lagi informasinya dari sumber yang berasal dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Padahal, sudah jelas banget loh, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam.
1: FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat.
0: Eh?
1: Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Pernahkah Anda mendengar suara ini? Suara ini adalah bunyi yang dikeluarkan melalui sirene dan digunakan untuk kendaraan layanan darurat seperti ambulans, polisi, dan pemadam kebakaran. Sirene adalah alat untuk membuat suara ribut dan berfungsi untuk memperingatkan masyarakat akan bahaya suatu bencana alam. Alat penghasil bunyi yang memekakkan telinga ini telah ditemukan sejak tahun 1790 oleh ilmuwan berkewarganegaraan Skotlandia yang bernama John Robinson. Tapi tahukah Anda bahwa awal mula pembuatan sirene bukanlah untuk melancarkan lalu lintas? John merancang sirene ingin menjadikan sirene sebagai salah satu alat musik. Charles lah yang kemudian membelokkan fungsi sirene. Saat pertama ditemukan, bunyi sirene tidak sekuat sekarang. Charles Carniard menyempurnakannya hingga menghasilkan bunyi yang sangat kuat. Dengan modifikasi tertentu, Charles berhasil menciptakan sirene yang bunyinya tetap terdengar meski berada di dalam air. Sumber energi yang dimanfaatkannya adalah udara. Lewat udara, ditampung di dalam bejana khusus hingga menghasilkan tekanan tinggi sehingga menghasilkan bunyi yang sangat kuat. Bunyi sirene yang dibuat saat itu adalah sama dengan bunyi sirene yang saat ini kita dengar.

0: RRI dalam esensi buku.
1: Zero to One adalah buku karya Peter Thiel, seorang pengusaha sukses dan investor yang dikenal sebagai salah satu pendiri PayPal dan Space. Buku ini membahas filosofi Thiel mengenai inovasi dan cara membangun perusahaan yang mampu menciptakan sesuatu yang benar-benar baru, bukan sekedar memperbaiki atau meniru apa yang sudah ada. Buku ini terbagi dalam beberapa bagian yang masing-masing mengulas aspek penting dalam membangun perusahaan yang sukses. Thiel menjelaskan bahwa inovasi yang sejati adalah membawa dunia dari zero to one, yaitu menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Bukan hanya mengembangkan atau menambah variasi dari yang sudah ada. Thiel mengajak pembaca untuk berpikir berbeda dan menghindari kompetisi yang tidak sehat, yang menurutnya hanya akan memperburuk inovasi. Dia berpendapat bahwa perusahaan yang sukses harus menemukan ceruk pasar yang belum tergarap dan menguasainya, bukannya berkompetisi dalam pasar yang sudah jenuh. Beberapa tema utama pembahasan dalam buku ini diantaranya adalah inovasi yang berbeda. Thiel menekankan pentingnya berinovasi dengan cara yang benar-benar baru. Menurutnya, banyak perusahaan teknologi lebih memilih untuk berkompetisi di pasar yang sudah ada. Sementara, inovasi yang sejati datang dari menciptakan sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Selanjutnya dalam buku ini membahas tentang monopoli dan kompetisi. Salah satu ide provokatif Thiel adalah bahwa monopoli bukan kompetisi yang menciptakan perusahaan besar dan inovatif. Menurutnya, perusahaan yang berhasil bukan yang bersaing ketat dengan banyak pesaing, tetapi yang berhasil menciptakan produk atau layanan yang begitu unik dan unggul sehingga mereka mendominasi pasar. Thiel juga menekankan pentingnya untuk berpikir jangka panjang. Thiel mengajak pembaca untuk berpikir jangka panjang dalam merancang bisnis. Banyak perusahaan sukses yang berkembang dengan visi yang jelas tentang masa depan, bukan hanya mengejar keuntungan instan. Bagian penting di dalamnya, Thiel menyebutkan tim yang solid. Tidak kalah pentingnya, Thiel mengingatkan bahwa tim yang solid dan memiliki komitmen bersama untuk mencapai visi perusahaan adalah salah satu faktor kunci kesuksesan. Dalam buku Zero to One, Peter Thiel menggali lebih dalam berbagai konsep yang menjadi dasar filosofi bisnisnya dengan banyak cerita dan contoh yang menggambarkan ide-idenya tentang kewirausahaan dan inovasi. Secara keseluruhan, Zero to One adalah panduan yang menggugah bagi siapa saja yang ingin membangun perusahaan inovatif dan berani berpikir besar. Peter Thiel memberikan perspektif yang berbeda tentang bagaimana mengubah dunia melalui bisnis dengan menekankan pentingnya menciptakan sesuatu yang baru, berani mengambil resiko, dan membangun tim yang solid. Buku ini bukan hanya cocok bagi para pengusaha, tetapi bagi siapa saja yang tertarik dengan perkembangan teknologi dan filosofi bisnis yang lebih mendalam. Buku Zero to One oleh Peter Thiel. Buku ini memberi wawasan yang sangat berharga.
0: Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, Vika Respect buat temenin kamu lagi kali ini di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Dan seperti biasa ya, Vika bakal temenin kamu sampai di jam 11 nanti. Satu jam pertama bakal ada tips-tips menarik buat kamu. Oh iya, sebelum itu Vika mau ucapin dulu minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, karena ini masih di suasana Lebaran Idul Adha ya teman Pro 2. Gimana? Dagingnya udah banyak. Ada gak daging gitu ya, tapi yang diolah Bi, karena maklum aku anak kosan teman Pro 2. Jadi kemarin dapat daging dari kantor juga, tapi gak sempat diolah. Bukan gak sempat diolah sih, gak bisa ngolah dagingnya, jadi aku oper ke orang lain gitu teman Pro 2. Oke, teman Pro 2 bakal banyak program-program menarik hari ini. Kita dibahas daging sapi ya. Program-program menarik bakal Fikar kasih tahu buat kamu teman Pro 2. Banyak juga informasi-informasi terupdate pastinya ya, yang bakal Fikar kasih tahu buat kamu. Satu jam pertama bakal ada tips-tips menarik buat kamu. So stay tune terus saja bareng Fikar di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: Ini barang yang lagi viral ya. Katanya bisa bikin relax. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

Oke teman Prodo, dimanapun kamu berada, masih bareng Fikar 96,8 FM Prodo RR di Makassar, teman terbaik kamu. Lebaran Idul Adha berarti gak jauh-jauh dari yang namanya daging-dagingan nih teman Prodo. Daging sapi, daging kambing, dan sebagainya. Nah, saat Idul Adha konsumsi daging itu biasanya meningkat ya kan? Jujur deh. Terutama daging kambing dan sapi, supaya kadar kolesterol kamu teman tetap lebih terkontrol teman Pro 2, tanpa harus menghindari makanan khas sepenuhnya. Kamu bisa coba beberapa tips yang bakal Fikar kasih ini teman Pro 2, karena ya gimana ya, walaupun kita takut sama yang namanya kolesterol, tapi ini kan momennya gitu kan, jadi mau gak mau kita harus makan gitu. Nah, ada beberapa langkah nih teman Prodo. Kayak yang pertama itu kamu pilih bagian daging yang lebih rendah lemak teman Prodo, karena enggak semua bagian daging itu lemaknya tinggi-tinggi gitu. Ada beberapa part di badinya sapi atau kambing yang emang lemaknya itu lebih sedikit daripada bagian lainnya gitu kan. Hindari bagian berlemak kayak jeroan, kulit, dan maybe sumsum gitu kan. Nah, potong lemak putih yang terlihat sebelum dimasak, itu bisa membantu kamu untuk bisa menikmati daging tanpa takut lemak yang over gitu. Nah, selain itu kamu juga harus batasi porsinya. Tidak perlu makan daging di setiap waktu. Makan sekitar 75-100 gram per porsi aja itu udah cukup banget sih. Karena ya yang penting ada gitu. Maksudnya ada saja itu. Next, perbanyak sayur dan serat teman Produa. Lalapan, sayur bening, tumis minim minyak, buah, oatmeal, dan kacang-kacangan itu bisa membantu kamu mengurangi penyerapan kolesterol. Jadi kalau udah makan daging, jangan lupa untuk makan sayur-sayuran dan lain-lainnya itu juga, biar lemak kamu itu bisa tetap terkontrol teman Produa ya.

0: 174 POB request pushbacking sort.
1: Pernah dengar istilah black box? Saat mendengar kata black box, banyak orang membayangkan sebuah kotak hitam misterius. Padahal faktanya, black box justru berwarna orange terang. Warna orange bukan sekedar desain. Tujuannya satu, mudah terlihat dan ditemukan. Baik di tengah puing-puing kecelakaan, di hutan lebat, maupun di dasar laut yang gelap. Black box adalah alat perekam paling penting dalam dunia penerbangan. Di dalamnya terdapat dua komponen utama. Cockpit Voice Recorder yang merekam percakapan pilot di kokpit dan Flight Data Recorder yang menyimpan ratusan data penerbangan mulai dari kecepatan, ketinggian, arah pesawat, hingga kondisi mesin. Meski ukurannya relatif kecil, black box dirancang sangat tangguh. Ia mampu bertahan dari benturan keras, suhu ekstrim, hingga ribuan derajat, serta tekanan air laut dalam selama berhari-hari. Saat terjadi kecelakaan, black box yang menjadi saksi bisu dari data dan suara yang direkam. Tim investigasi bisa menyusun kembali detik demi detik kejadian, mencari penyebab, dan yang terpenting, mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Jadi ingat, black box bukan hanya kotak penyimpanan data. Ia adalah penjaga keselamatan penerbangan, dan warna orange-nya adalah harapan untuk ditemukan.

Oke, Om Pro 2 dimanapun kamu berada, tadi udah Fikar kasih beberapa ya. Kita lanjut lagi nih cara atau tips-tips buat kamu di momen Idul Adha ini untuk tidak over kolesterol, Om Pro 2. Tadi pilih bagian daging udah, batasi porsi udah, banyakin sayur dan serat udah. Nah, next, gunakan metode masak yang lebih sehat, Om Pro 2. Penting juga sih. Lebih baik maybe kayak direbus, dikukus, dipanggang, atau dibuat sop dibanding digoreng atau bersantan pekat, teman perdua. Walaupun yang kayak boleh sih sebenarnya, yang kayak bersantan pekat digoreng atau apa, tapi ya dibarengin sama yang tadi, makan sayur-sayuran dan juga serat gitu, teman perdua ya. Kurangi santan dan minyak yang berlebih, boleh makan tapi jangan yang berlebih-lebihan, teman perdua. Segala sesuatu yang berlebihan itu enggak baik ya. Gulai, tongseng dan rendang itu cukup tinggi lemaknya ya. Apalagi lemak itu lemak jenuh. Jika santannya banyak, itu bakal tinggi lemak jenuhnya, teman perdua. Bisa digunakan santan encer atau susu rendah lemak sebagai alternatif. Sekarang kan udah banyak alternatif-alternatif atau something yang bisa dibuat untuk digantiin santannya gitu, teman perdua ya. Minum air yang cukup, teman perdua, itu bisa membantu metabolisme kamu dan mengurangi keinginan kamu makan berlebihan gitu. Jadi kalau air putih udah banyak tuh aman ya. Tetap aktif bergerak, ini penting juga. Jalan kaki maybe 20-30 menit setelah makan atau rutin olahraga ringan membantu menjaga profil lemak darah kamu, teman perdua. Jadi kalau udah habis selesai makan daging yang menurut kamu kalau udah berlebihan gitu lemaknya, kamu bisa olahraga kecil-kecilan gitu ya. Jangan lupa diterapin, teman Pro 2 ya. Fikar bakal lanjut lagi after this one, teman Pro 2. So stay tune terus 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Guys, tahu nggak? Jadi pahlawan itu nggak harus pakai jubah kayak di film, atau pegang bambu runcing kayak zaman dulu. Pahlawan itu ya kita. Iya, kita yang berani nolong teman tanpa pamrih. Kita yang berani speak up buat kebenaran. Kita yang gak tinggal diam lihat hal gak benar di sekitar kita. Karena pahlawan itu bukan cuma tentang perang di masa lalu, tapi juga perjuangan di masa sekarang. Perjuangan lawan malas, lawan nyontek, lawan nyerah sebelum coba. Jadi, next time kamu mikir, ah, aku siapa sih? Ingat, pahlawan itu lahir dari orang biasa yang punya hati luar biasa. Yuk kita terusin semangat mereka, biar Indonesia gak cuma merdeka, tapi juga maju bareng-bareng.

0: Bim, aku mau minta maaf ya soal kemarin karena terlalu maksain kamu buat nerima pendapat aku.
1: Eh iya, gak apa-apa Dit. Namanya juga lagi diskusi. Aku juga minta maaf ya karena gak menghargai pendapat kamu kemarin.
0: Iya Bim, sekali lagi maaf ya.
1: Iya, aman bro.
0: Jadi mau makan siang di mana nih?
1: Yeh, makan mulu dipikir. Kerjain dulu tuh deadline, udah numpuk.
2: Nah, itu salah satu contoh sederhana dari Bhinneka Tunggal Ika. Dua orang yang berbeda pendapat bisa saja saling tidak setuju. Tapi ketika ada rasa saling menghargai,

sastra Suta Soma yang ditulis oleh Empu Tantular pada abad ke-14 di masa Kerajaan Majapahit. Semboyan ini kemudian diangkat sebagai moto resmi negara Indonesia dan tercantum di lambang negara Garuda Pancasila. Pada masa kemerdekaan, Bhinneka Tunggal Ika dipilih karena mencerminkan semangat persatuan bangsa Indonesia yang majemuk. Bhinneka Tunggal Ika bukan cuma slogan di Garuda Pancasila, itu adalah semangat kita untuk tetap bersatu dalam perbedaan. Jadi, yuk jaga rasa saling menghargai, mulai dari hal kecil, dari perbedaan pendapat, sampai perbedaan pilihan hidup. Karena Indonesia kuat, bukan karena sama, tapi karena mampu bersatu dalam perbedaan.

Oke, kamu produk dimanapun kamu berada, kamu bisa coba batasi makanan pendamping tinggi kolesterol. Misalnya kerupuk, goreng berlebihan, gorengan atau minum air manis, gula yang banyak itu nggak boleh juga ya dibarengin sama daging gitu. Jika punya riwayat kolesterol tinggi, hipertensi, diabetes atau penyakit jantung lebih ketat dan konsumsi jeroan dan daging berlemak serta minum obat sesuai anjuran dokter teman produk. Ada beberapa makanan yang cukup membantu menjaga kolesterol teman produk, kayak alpukat, ikan tinggi omega 3, teh hijau tanpa gula, bawang putih, oat, kacang almond atau kenari gitu teman produk ya. Ya makan daging boleh, tapi ingat jangan sampai berlebihan atau over, karena itu bisa menandakan something yang gak baik buat kamu semua. Oke, jangan kemana-mana dulu teman produk. Bentar jam 7 sampai jam 8 Fikar bakal spill untuk lagu terpilih, lagu pilihan kamu. So stay tune terus 96.8 FM Produk dari Makassar, teman terbaik kamu.

aku ginjal, organ kecil yang tersembunyi di balik tulang rusukmu. Dan aku punya cerita yang mungkin jarang kamu dengar. Aku kecil, kurang lebih seukuran kepalan tanganmu, hanya sepasang berbentuk kacang. Tapi tahu nggak, tugasku besar. Setiap hari, aku bekerja keras menyaring darahmu, membersihkan racun, dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuhmu. Aku bekerja tanpa henti, bahkan saat kamu tidur, aku selalu setia. Tapi, aku juga bisa lelah, aku bisa terluka. Ketika kamu lupa minum air atau makan makanan yang tak sehat, apalagi ketika kamu merokok atau mengkonsumsi garam yang berlebihan, aku semakin terbebani. Saat aku sakit, kamu baru sadar betapa pentingnya aku. Jangan biarkan aku terlambat memberitahumu. Jangan biarkan aku gagal.

Pernah dengar kendaraan prioritas nggak? Kendaraan prioritas adalah kendaraan yang harus didahulukan penggunaannya di jalan raya karena memiliki kepentingan yang mendesak. Aturan kendaraan prioritas di Indonesia tercantum dalam pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pengemudi diwajibkan memberikan jalan dan memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan-kendaraan ini. Lalu, kendaraan apa saja ya yang masuk kategori kendaraan prioritas? Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Mobil pemadam kebakaran di jalan raya memiliki prioritas tinggi karena tugas utamanya adalah menyelamatkan nyawa dan harta benda dari kebakaran serta memberikan bantuan dalam situasi darurat. Kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit. Mobil ambulans diberikan prioritas di jalan raya karena beberapa alasan penting yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan pasien. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan terhadap kecelakaan lalu lintas. Kendaraan yang memberikan bantuan pada lokasi kecelakaan lalu lintas seperti mobil derek atau unit penyelamat lainnya juga harus diprioritaskan. Kendaraan ini memainkan peran penting dalam mengevakuasi korban dan mengatasi kondisi darurat di jalan. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kendaraan yang membawa pimpinan dari lembaga-lembaga negara Republik Indonesia diberikan hak prioritas untuk memastikan kelancaran perjalanan mereka yang mungkin terkait dengan tugas negara yang penting. Kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing. Kendaraan yang mengangkut pimpinan dan pejabat negara asing atau perwakilan lembaga internasional yang menjadi tamu negara juga mendapatkan prioritas, bertujuan untuk menjaga keamanan dan menghormati tamu negara. Keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Konvoi pengantar jenazah diberikan prioritas untuk menghormati proses pemakaman dan memberikan kemudahan bagi keluarga yang berduka. Dan yang terakhir, konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu yang dianggap penting oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia bisa mencakup konvoi militer, rombongan resmi, atau kegiatan penting lainnya yang memerlukan kelancaran khusus di jalan. Sebagai pengguna jalan, peran kita adalah mendukung kelancaran mereka selalu waspada terhadap sirene atau lampu rotator biru dan merah. Jika mendengar atau melihatnya, segera beri ruang dengan menepi ke sisi jalan. Hal sederhana ini bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap lalu lintas, tetapi juga wujud nyata kepedulian dan empati kita terhadap

0: Kalau kita mau Prodo dimanapun kamu berada, masih bareng Fikar pasti 96,8 FM Prodo RRI Makassar, teman terbaik kamu. Fikar udah janji tadi bakal spill untuk empat lagu terpilih, lagu pilihan kamu pagi ini teman Prodo. Langsung aja, ini udah ada 4 lagu. Lagu yang pertama, lagu yang enak banget, kebanggaan Indonesia, cewek-cewek cantik Indonesia kita, yang membawa Indonesia ke nama Indonesia harum di pasar global, atau nomor 2 ya, asik pasar global. Nona dengan Robley.
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu.

0: roller, on my roller, on my roller, on my roller blade.
1: Oh wait, Nona ya, teman Prodio, lagu pilihan pertama, lagu pilihan kamu. Next, gak kalah kerennya ada Fizz dengan Tarot.

Nah itu dia lagu terpilih, lagu pilihan kamu pagi ini teman Podo, 4 lagu. Buat kamu yang pengen ikutan ngevote, langsung aja ke Instagram kita @podo Makassar, atau lewat WhatsApp kita boleh banget juga di 08 11 410 968, atau bisa juga lewat aplikasi tadi RR

0: 23 Juli, diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Pada tahun 1984, Presiden Soeharto menggagas Hari Anak Nasional untuk ditetapkan sebagai salah satu hari penting nasional. Soeharto menilai, anak-anak adalah aset kemajuan bangsa, sehingga perlu diberi peringatan. Sejak saat itu, perayaan anak-anak terus digelar untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara yang ramah anak. Tapi kalian tahu nggak sih, filosofi logo Hari Anak Nasional? Tiga anak yang memegang bendera merah putih, memiliki arti setiap anak termasuk disabilitas, memiliki impian dan cita-cita yang dapat diraih dengan doa, semangat, dan dukungan keluarga. Anak sebagai generasi penerus bangsa, perlu didukung dan dilindungi, agar tumbuh sebagai manusia dewasa yang berjiwa Pancasila, di bawah naungan Sang Saka Merah Putih. Untuk warna merah dan putih, menjadi kebersamaan dan nasionalisme anak-anak Indonesia untuk menjadi kreatif dan bersemangat, saling mendukung dalam masa sulit. Dan untuk garis abu-abu, menggambarkan situasi perubahan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak sesuai potensi dan tingkat kerentanan anak yang tetap harus diupayakan pemenuhan hak dan perlindungannya. Selamat Hari Anak Nasional.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: Nick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat! Sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum susu ah. Asyik, gak ketahuan. Minum susu lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
2: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.